0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agung-agung pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM. Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Show. Ujung minggu, masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ayah, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Panji dengan Sayap Terluka. Lagu kedua dan lagu pertama Kasih Yang Tak Pasti menghiburkan anda. Baiklah, 8:27 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua yang mungkin baru saja layan Tawau FM, baru buka radio di rumah, dalam kenderaan, yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ke mana saja tujuan anda awal pagi ini, ada urusan, ada temu janji bersama rakan-rakan mungkin kan, bersarapan bersama. Apa sajalah yang anda lakukan, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita. Baik, ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Azal alu-alukan untuk anda hantarkan salam-salam ucapan anda. Ataupun anda memilih untuk hantarkan ke Facebook pun boleh juga. Dan talian selepas 9 pagi nanti barulah Azhar akan terima panggilan anda untuk anda sampaikan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda, ucapan mungkin selamat hari bapa yang diraikan esok, ataupun ucapan selamat dan tahniah rakan-rakan keluarga anda mungkin yang meraikan ulang tahun, yang mengadakan majlis pertunangan, apa sajalah ya. Jadi ucapan selamat dan tahniah anda hantarkan ke Facebook, WhatsApp dan juga 778243. Dan untuk perlawanan yang berlangsung tadi, Maghribi Maroko bersama dengan Scotland, di mana Maghribi telah pun mengalahkan Scotland dengan 1-0 pada aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Boston ya. Dan penyerang Maghribi Ismail Saibari telah pun menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit kedua. Okey, itu bagi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026, Maghribi mengalahkan Scotland ya. Dan seterusnya, sekejap saja lagi saksikan perlawanan seterusnya di antara Brazil bertemu dengan Haiti ya. Pasukan Haiti. Jadi berikan sokongan kepada peminat-peminat. Peminat yang mana satu, sama ada Brazil ataupun Haiti. Jadi terus saksikan pastinya RTM sebagai penyiar rasmi yang akan terus membawakan ke semua 104 perlawanan menerusi siaran langsung dan juga tontonan semula di Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. RTM satu jiwa sejuta sorakan.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa sejuta

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

Ya, Tawar FM, pilihan anda 8.44 minit pagi waktu ini. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan dari file 1001. Dan juga selamat menikmati sarapan pagi yang tengah bersarapan pagi waktu ini ya. Sambil layan Tawar FM di sebelah tu. Mudah-mudahan anda terhibur lah ya.

0: dari fail
1: 1001.
0: Pada tahun 1987, seorang pembuat filem dan pengkaji psikik, Frederick Jorgensen, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun, kematian lelaki Sweden ini telah meninggalkan koleksi beribu keping pita rakaman, dipercayai telah merakam pelbagai suara misteri. Semasa hayatnya sekitar tahun 50-an, Frederick memulakan pengkajiannya berhubung tindak balas antara insan hidup dengan roh orang yang telah meninggal dunia. Frederick sebenarnya memiliki hobi yang cukup aneh, takjub merakam suara yang dikatakan sebagai roh orang mati menerusi pita rakaman. Apa yang dilakukannya adalah beliau akan duduk di sebelah orang yang telah mati bersama alat perakamnya. Seterusnya, Frederick akan memujuk roh si mati agar bercakap-cakap dengannya ketika rakaman sedang dijalankan. Pada bulan pertama, Frederick gagal mendapatkan apa-apa tindak balas yang diharapkannya semasa merakam suara roh si mati. Suatu hari, ketika duduk di jendela, Frederick telah merakam bunyi kicauan burung di hadapan rumahnya. Semasa memainkan semula rakaman itu, Frederick mendakwa terdengar satu bunyi aneh yang tidak dapat dikenal pasti mencelah antara bunyi kicauan burung itu. Tidak berpuas hati dengan apa yang dirakam secara tidak sengaja itu, beberapa minggu kemudian, Frederick pergi ke sebuah pondok kecil di dalam hutan untuk membuat kajian selanjutnya. Frederick meletakkan mikrofon di jendela pondok kecil itu dan membiarkan alat rakamannya merakam apa sahaja bunyi yang terdapat di dalam hutan itu, termasuklah bunyi unggas berkicauan. Selepas beberapa ketika, pita rakaman itu dimainkan semula. Pada mulanya, Frederick hanya mendengarkan bunyi kicauan burung. Namun, tiba-tiba saja bunyi burung itu berhenti dan muncul pula satu suara gaib seorang perempuan dalam pita rakaman itu yang memanggil-manggil namanya.
2: Frederick, si kecilku Frederick, adakah kamu dengar suaraku?
0: Kehadiran suara gaib itu amat memeranjatkan Frederick, sekaligus turut mendorong beberapa ahli psikologi terlibat dalam pengkajian yang sama. Sekitar tahun 1964, Frederick membuat satu lagi eksperimen bagi membuktikan kewujudan suara gaib. Beliau memasang pita rakaman kosong dalam sebuah bilik dan meminta beberapa orang yang berada di dalam bilik tersebut berbual secara bersahaja. Apabila rakaman itu dimainkan semula, satu suara gaib kedengaran dengan jelas di celah-celah perbualan beberapa orang yang dirakamkan itu. Aneh, suara gaib siapakah yang muncul dalam pita rakaman Frederick itu?
3: Meremang?
4: Ya, hanya ditawa WSF.
5: Ya, itu dia mengenai suara siapa. Ya. Dan juga 8.51 pada pagi, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi ni dia, Wulan Merindu.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: Syuknya. Ya, syuknya hujung minggu Tawar FM pilihan anda 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua, jam yang terakhir. Kita bersama menerusi syuknya hujung minggu. Teman berteman. Dan talian 0897782243 diaktifkan untuk anda sampaikan salam-salam ucapan anda. Sambil anda menonton bola, menerusi saluran Sukan Plus ketika ini, langsung Piala Dunia FIFA 2026 di antara Brazil dan juga Haiti. Dengan untuk separuh masa pertama ini, menyaksikan Brazil telah mendahului 3-0. 3 Brazil, 0 Haiti. Dan sebagai rekod juga, Brazil yang turun dengan status juara sebanyak 5 kali. Telah pun memenangi semua 3 perlawanan ketika berdepan dengan Haiti sebelum ini, ya. Dan termasuk Brazil juga pernah membelasah skuad bimbingan Sebastian Migne pada kempen Copa America 2016 dengan 7-1. Di separuh masa pertama telah pun tamat, akan bersambung untuk separuh masa kedua nanti. Jadi anda boleh saksikan di Sukan Plus secara langsung ataupun penstriman secara langsung menerusi RTM Klik. Di antara Brazil dan juga Haiti. Okey, kita bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan dan pendengar kita yang ada di WhatsApp, di Facebook Tawar FM. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita, Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azza. Waalaikumsalam Mami Jun. Selamat pagi, selamat tugas layan Tawar FM setiap pagi. Semoga ceria-ceria katanya selalu di hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan urusan kita, amin. Terima kasih Mami Jun. Lagi kita ada Timbul di Kampung Jawa dari Bandar Tawar ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawar FM. Dan untuk Azhar, rakan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih juga Nisha Elisha, orang sempurna. Orang sempurna sibuk ya dengan penganjuran Pesta Regata. Katanya Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin. Hari ni tak ke mana-mana, di rumah je ni, sambil sambil kemas. Sebab seminggu sekali je balik sempurna. Biasalah rumah kalau kena tinggal kan, biarpun sekejap, macam kapal perang katanya. Salam syuknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semuanya sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan juga selamat menyambut Hari Ayah untuk semua yang bergelar ayah. Lain terus Tawar FM, mantap bah bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best dan sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti. Dan hari ini di Sempurna itu rakan kita Nisha Elisha dari Sempurna. Majlis pelancaran Pesta Regata Lepa ya, kali ke 31 tahun 2026 peringkat daerah Tawau, peringkat daerah Tawau, peringkat daerah Sempurna. Jadi malam ini majlis pelancaran Regata Lepa ke-31 diadakan di dataran SCLV Sempurna ya, 7 malam nanti. Pesta Regata Lepa diadakan 26 hinggalah 28, dan malam ini merupakan pelancarannya, dan pastinya meriah lagi lah ya dengan penganjuran Pesta Regata di daerah Sempurna ini. Lagi kita ada siapa? Kita ada Aiman di Taman Ria. Assalamualaikum. Selamat tugas, salam hujung minggu. Katanya ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir dan hari ini. Hari ini dan bulan ini, terutamanya untuk rakan Facebook bernama Siti. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, murah, dimurahkan rezekinya. Dan ucapan juga selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa, terutama bapa yang bernama Latang Haji Ismail. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Selamat hari bapa. Terima kasih kerana besarkan kami adik-beradik, dan semualah berkorban untuk kami juga. Terima kasih Kak DJ Azhar katanya. Lagi kita ada Yunus. Hai Yunus, assalamualaikum dari Allah Datu Batu Tiga. Salam Hari Bapa untuk semua pendengar Radio Tawar FM. Kata si Yunus untuk dirinya sendiri, untuk bapaknya juga. Selamat Hari Bapa lah. Semangat bapak-bapak pejuang ringgit ni. Untuk DJ yang bertugas, sihat-sihat selalu. Terima kasih Yunus. Yunus ataupun Ayah Yuna. Kita ada Eja Purkan. Tak ke mana-mana ni. Ke tempat kerja aja. main-main pasir di Dubai ni. Salam dari Dubai gitu ya. Kita buat kerja tapi main pasir. Acan lah tu Icha. Apa pun selamat bekerja lah ya. Acha, kalau dalam perjalanan tu hati-hati. Semoga selamat sampai, selamat berkhidmat kan. Selamat bekerja dengan seikhlasnya. Baik, kita terima pemanggil lah kita di talian. Hello, selamat pagi. Siapa di sana?
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Hai, orang Kuda, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Jadi, ya, okey kah?
0: Sihat juga di sini, Nis. Cuaca di Kuda macam mana, Nis?
1: Alhamdulillah, cerah juga.
0: Cerah seceria. Ada
1: DJ di sana.
0: Gitu, kan? Itu yang penting. Okey, Nis. Ucapan untuk siapa tu, Nis?
1: Okey, terima kasih. Selamat pagi buat semua pendengar setia Tau FM pilihan anda. Terutama sekali kepada semua keluarga juga kawan-kawan yang tengah mendengar Tau FM.
0: Yeah.
1: Selamat berhujung minggu. Dan untuk adik sepupu Syarifah Farwana, 24 Jun nanti.
0: Yeah.
1: Happy birthday, 4 hari lagi lah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan segala-galanya yang terbaik untukmu. Yang terakhir, selamat Hari Bapa buat semua yang bergelar ayah, papa, abah, daddy.
0: Kalau kalau Anis panggil bapa apa? Amak. Papa.
1: Amak. Sebenarnya
0: Macam mana Anis?
1: Ayah.
0: Oh, ayah. Okey.
1: Kalau panggil ayah kena marah.
0: Oh, kalau apa kalau kalau tidak panggil ayah kena marah?
1: Iya.
0: Oh, ingat kan?
1: Tapi tak lebih selesa papa, tapi kalau tak panggil ayah kena marah.
0: Oh, gitu ya.
1: Seorang Sarip pun nak begitu lah.
0: Kan saya pun Sarip juga. Oh, gitu. Kita kena gurau je lah ya, Nis. Baik. Terima kasih, Nis.
1: Sama-sama. Bye.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena panggil ayah lah. Kalau tidak kena marah kan. Ayah, papa, bapa, amak. Pelbagai gelaran lah ya. Lagi kita ada pemanggil. Alah, terputus pula. Hubungi sekali lagi 77-8243. Kita ada Sam Kromo. Macam biasa di bengkel ni. Hai katanya. Hai Azhar. Salam untuk Nur, Lisa, Nur Jero, Aida, Raima, Sudik, Stekul, Culik semualah. Rakan-rakan geng-geng family Sam juga. Di mana saja berada, ucapan ceria-ceria selalu. Dan selamat menyambut hari ayah. Semoga bapaku Nikmun sihat selalu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Akmal katu.
2: Ya, Akmal di Paris London, Paris Cina Batangan.
0: Gitu ya. Okey Akmal, ucapan untuk siapa Akmal?
2: Pertama-tama selamat hari Bapak dulu.
0: Ya.
2: Pagi yang bergelar Bapak. Dan selamat pagi buat semua pendengar Radio Tawa FM, walau di mana berada. Semoga hari ini sehat-sehat selalu, mudah rezeki, dipermudahkan segala urusan kerja, dan semua pekerja-pekerja Pamborneo, Sabah yang ada di Paris, Jailani, Mulyadi, Rudi, Anpailo, Salam, Rahim, tanpa terkecuali lah yang bekerja di Paris. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja, sehat selalu, sentiasa amanah dalam bekerja. Oke, okay. Itu sih ya.
0: Ya, terus teruskan bekerja ya, Akmal.
2: Iya, itulah itu bekerja itu penting. Tapi ingat nonton bola Brazil sekarang tuh di RTM Klik.
0: Jadi sokong siapa tuh? Brazil lah.
2: Brazil.
0: Brazil. Wah, gitu ya. Oke, okay, teruskan. Nah, kita saksikan lagi nanti.
2: Oke, okay, teruskan. Sehat selalu DJ dalam menjalankan tugas.
0: Terima kasih, Akmal.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di antara Jerman bertemu dengan Haiti ya. 3-0. Untuk separuh masa pertama. Okey, ada lagi. Nanti azakan layan lagi ucapan-ucapan anda. Jadi terus hantarkan salam ucapan anda dan hubungi 0897-8243. Ini dia lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dengarkan syoknya hujung minggu.

0: Ujung Minggu.
1: Jom main show-nya Ujung Minggu. Wow, show-nya Ujung Minggu. Show-show-nya Ujung Minggu.

0: Ujung Minggu.
1: Syoknya Ujung Minggu. Tahu FM pilihan anda 9.40. Amin dan pagi waktu ini. Lagi pemanggil kita terima di talian. Hello. Selamat pagi. Siapa di sana? Hello. Tak bersuara pula. Hubungi sekali lagi lah.

0: 0377108243. Baik, kita ada siapa? Kita ada Alice Raymond di Kuching Sarawak. Selamat pagi. Selamat tugas azan. Semoga sehat ceria selalu. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. Salam syuknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mayani, SMS, Ida, Ermira, Ita, Ji, Hadiana, Nora, Tiapsa, Sharifah, Fatimah, Mami Jun, Beluntung. Oh, beruntung eh. Norzita, Marsa Saleh, Ina, Ibrah dan ramai lagi lah rakan-rakan. Terima kasih. Lagi kita cuma sekali lagi lah pemanggil. Terputus pula kan. Raima Ima, katanya selamat pagi, apa khabar? Tujukan salam sayang di syoknya hujung minggu untuk Abang Wan Bofat di Shah Alam, Bonda Tantari, Nur Anis Nadia, Nora Chicken, Linda, Ambo Blues, Putra Din, Safwan, Nur Lisa Rin, Sam Kromo, Surtina, ramai lagi lah rakan-rakan Barmada, Sofia, Zati, Odong, Ila, Latif. Rakan-rakan semuanya dan yang menyambut hari lahir dan menjadi raja sehari. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat sahaja dan berbahagia hingga ke jannah. Okey, Azaz, selamat berkonti. Mami Jun, Azah katanya salam syuknya hujung minggu, lokasi di Balong Kokos ni. Jiranku punya mama meninggal malam tadi ya. Pada pukul 9 malam, sekarang dibawa ke Balong Kokos untuk dikebumikan pagi ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan semua urusannya. Amin. Ucapan untuk keluarga tersayang di mana saja berada. Rakan Facebook, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tawa FM. Mantap baharakan KRT Sri Balong Puan Marini, Hassan, Bonda Tantari, Alice Raymond, Asnita, Nora Chicken. Okey, Azah selamat bertugas. Sekali lagi kita terima memanggil. Hello. Hey, terputus juga. Terus mencubalah ya. Baik, kita ada siapa lagi? Kita cuba lagi memanggil. Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, DJ Azah.
0: Ya, waalaikumsalam. Kak Raima Saleh, apa khabar?
1: Sehat-sehat sudah nih, Daya Salisma.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat ya.
1: Ya.
0: InsyaAllah. Okey, ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Nak sampaikan ucapan selamat hari bapa untuk semua yang bergelar bapa di dunia ni. Untuk semua adik-beradikku, abang-abangku, abang iparku, anak buahku, bapak cikku dan Al-Fatihah untuk arwah bapakku Saleh. Semoga ditempatkan di surga.
0: Amin, insyaAllah.
1: Itu sejak DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ima Saleh. Ucapan ya. Dan lagi kita ada Fadli Zainal di Felda Umas ni. Ucapan katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Kak DJ. Ucapan selamat hari bapa untuk ayandanya Haji Zainal, Haji Lokman dan juga mertua Haji Sirajuddin. Semuanya di Felda Umas ni ya. Jasa kalian takkan dilupakan. Sehat-sehat selalu wiraku. Amin. Okay, terima kasih Abang Fadli Zainal kita di Felda Umas eh. Ada lagi? Kita ada siapa? Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai Azam. Waalaikumsalam. Tujukan ucapan syoknya hujung minggu. Dan salam rindu di ruang udara Tawa FM untuk keluarga santai kini. Mana saja berada yang sedang layan siaran radio pagi ini. Dan untuk DJ-DJ juga rakan-rakan setia Tawa FM. Pilihan anda yang terbaik untuk kawan san. Jangan lupa kita nonton wayang. Best-best petang ni. Terima kasih Azam. Jadi ada cuti hari ini, ada kelapangan kan, luangkan masa bersama dengan rakan-rakan untuk aktiviti nonton wayang seperti Hasan. Lagi kita ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Arman Rosli atau Mami dari Kuna. Orang Kuna, apa khabar? Tak lupa untuk DJ bertugas, semua staff Tawa FM, selamat berhari Sabtu. Senyum selalu. Saya senyum lah ni. Ucapan selamat dari bapa untuk ayah tersayang Lamsin Musau di Kota Belud. Tak lupa kepada Man Balong, Azman Yulziana Azhar di mana ni? Manusia dan rambut mana ni? Kedai gunting rambut lah ni kan? Baba Kuna serta family, rakan-rakan yang mengenali serta semua kaum lelaki yang bergelar bapa. Selamat hari bapa lah. Semoga segala nasihat menjadi api membakar semangat anak-anakmu menjadi suami yang setia hingga ke jannah. Amin. Akhir kata Tawa FM tetap di hatiku. Penuh info terkini. Terima kasih. Mami Jun ada selitkan lagi ucapan hari bapa katanya. Selamat hari bapa sedunia untuk bapa-bapa dan suami-suami. Mustapa Malah. Semoga dan suami suaminya, bukan suami-suami ya. Semoga menjadi bapa terbaik selalu. Amin. Okey, itu ucapan yang ada. di WhatsApp Tawar FM ya. Dan kita teruskan lagi hiburan. Ini dia dengan lagu Di Sini, Di Batas Kota Ini.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Untuk terus show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: Hujung minggu.
1: Syonya hujung minggu. Tahu FM pilihan anda 9.53 minit pagi. Hari kita ada Zila Novella Octavia. Zila Novella Izora Octavia. Selamat pagi Azhar katanya. Happy County. Selamat pagi juga untuk Mami Jun. Sayang. Selamat pagi untuk Bolontong Om Haun. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan Tahu FM. Saya send pilihan anda. Semoga ceria, sihat, jaga kesihatan semuanya. Okey, terima kasih untuk Zila Novella. Lagi kita ada siapa? Di WhatsApp lagi. Kita ada rakan kita. Assalamualaikum. Salam kenal. Ayah Yuna tadi. Katanya semua pendengar Tahu FM. Sebelum ni layan Sandakan FM. Sebab stay di Sandakan. Sekarang stay di Lahadatu jadi layan Tahu FM. Terima kasih memilih Tahu FM. Tak pernah lupa pesan bapa katanya. Kalau tak mampu kasih senang orang tua, jangan kasih susah. Minta belanja lagu. Boleh DJ? Alamak, lagu ni tiada dalam simpanan kami. Okey, terima kasih untuk Yunus di Lahadatu Batu Tiga. Lagi kita ada Abu Tidur dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga azab keluarga serta semua pendengar Tahu FM dimurahkan rezeki. Jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Tak dapat dengan segmen azab pagi ini. Rangkaian internet bermasalah. Alamak. Apapun, tetaplah hantar ucapan ya untuk azab. Kemana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai. Untuk azab balik nanti hati-hati ya. Assalamualaikum. PM tepi tu nombor saya ni. Wah gitu. Okey, apa pun, terima kasih Abu Tidur. Jamal Lopa, ini yang terakhir lah ya. Yang ada menerusi WhatsApp kita. Mantap lagu dari bawah. Assalamualaikum Azam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sekarang. Mendengar Tahu FM sambil cat sofa jati ni. Oh, ada lagi tempahan yang perlu disiapkan eh Jamal. Cuaca cerah di Ranggu. Okey, itu laporan yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita. Jamal di Ranggu. Okey, nampaknya tugasan Azhar juga bersama anda. Setakat di sini sajalah ya. Kita teman berteman menerusi syoknya hujung minggu di siang pertama ini. Dari 6 pagi tadi, Azhar bersama anda. Apapun, terima kasih untuk semuanya dan terus mendengarkan Tawa FM bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Wan J selepas ini dan juga Wafa sebelah petang nanti untuk syoknya hujung minggu hingga ke 7 malam. Amun maaf juri yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Dan selamat untuk semuanya yang bergelar bapa. Esok sambutan hari bapa ya. Selamat untuk bapa, papa, didi, abah, ayah, baba, amak. Selamat hari bapa semuanya. Jadi sampai kita jumpa lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu Ayah Ibu bersama Amir Sisi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Jiranku ni kan Man, mesti isterinya ni bekerja. Tapi lakinya tak bekerja Man, suaminya
3: tak bekerja.
2: Ni.
3: Berapa tahun cak orang kahwin ni?
2: Sudah hampir 3 tahun lah Man.
3: 3 tahun belum kerja lagi.
2: Ya.
3: Jadi macam mana nafkah tu suami
2: bekerja,
3: kah? Ini yang bagi ni.
2: Dia nak mau bekerja, dia nasihat pun dia nak mau bekerja.
3: Ui, bagus laki
2: sekarang
3: dia ya.
2: Sekarang nafkah ni si bini lah yang tanggung sebab bininya bekerja kan.
3: Oh, subsai lelaki yang maksudnya ni.
2: Jadi Mr. B. Macam mana ni?
3: Macam mana tu?
2: Keadaan begini ni. Si suami duduk rumah, si bini pula yang menanggung.
3: Masya Allah. Mungkin lakinya kerja di rumah kali ya. Cuci-cuci piring. Mas-mas rumah kan.
4: Kalau suaminya ada alasan contoh macam sakit kan. Itu mungkin ada apa kelonggaran lah. Sebab si isteri pun terpaksa menanggung nafkah. Tapi masalahnya bila suami ni nak mau kerja. Itu lain cerita.
2: Yalah, nak mau kerja.
4: Dia ada
2: juga,
4: betul. Dia ada apa tubuh badan yang sehat. Masih lagi kuat untuk bekerja. Suami-suami kena ingat lah. Termasuk diri saya lah kan. Nafkah ni, tanggungjawab nafkah ni bukan kepada isteri.
2: Betul.
4: Kan, kepada suami. Isteri ni dia dia top up siap bantu-bantu.
2: Yeah.
4: Kalau isteri nak mau bantu pun tak jadi masalah.
2: Betul.
4: Hakikatnya begitu.
3: Yeah.
4: Senyum-senyum tu lah. Nafkah apa, nafkah zahir, nafkah batin. Suami yang kena tanggung. Jadi kalau isteri ni sebenarnya dia hanya apa, bila orang yang cukup melayani suami, terlepas lah tanggungjawabnya. Apa jaga rumah tangga dan sebagainya. Jadi suami-suami kenalah sedar kita punya tanggungjawab. Itu yang paling utama. Kita ambil seorang perempuan untuk kita kahwini adalah untuk kita bagi apa, nafkah zahir dan batin, untuk kita bahagia bukan di dunia siap tapi di akhirat. Masya Allah. Hashtag til jannah.
3: Til jannah.
2: Amin.
3: Pernah dengar perkataan doang suami milik isteri.
2: Betul.
3: Doang isteri milik isteri. Begitulah.
2: Itulah istilah.
3: Padahal aku sudah senyum.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa

merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

1.7 show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.

Syonjau hujung minggu Tawau FM, pilihan anda, temani kamu di mana saja. 11.07 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi utama antaranya 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, dan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi stream secara langsung di RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM. Saya Muhammad Safwan Junid AK1J menemani hujung minggu anda seperti biasa untuk segmen yang kedua 11 pagi ini hingga 3 petang. Dan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun setia ditemani dan juga menemani kami dari pagi tadi bersama dengan Azhar. Terima kasih Azhar kerana menemani syoknya hujung minggu segmen pertama tadi, rakan-rakan pendengar kita. Dan saya akan mengambil alih tugas untuk menghiburkan anda dengan pelbagai lagu, pelbagai pengisian dan tentunya update ya kemas kini terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan tentunya kita ingin saling sapa menyapa di ruang udara Tawau FM ini. Hari ini sudah pun 20 Jun 2026. Cantik juga tarikh hari ini ya, 20 bulan 6 2026. Okey, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun untuk anda. Ada yang menyambut hari-hari istimewa hari ini juga, kami ucapkan semoga gembira hari ini dan juga kegembiraan itu diharapkan berpanjangan sampailah ke hari-hari seterusnya. Dan hari ini juga merupakan hari keempat di bulan Muharram 1448 Hijriah. Masih fresh lagi kita beralih ke bulan baharu di bulan Hijriah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa-apa azam yang kita sudah tanam dalam hati untuk permulaan tahun baharu Hijrah 1448 ini akan dapat dilaksanakan dan akan dapat ditunaikan ya. Apapun, saya ingin panggil juga rakan-rakan pendengar kita yang mungkin ada yang rasa macam tidak dapat download RTM Klik ataupun pergi ke website RTM Klik ataupun mungkin tak dapat cari portal radio RTM. Senang saja, kalau ada Facebook, anda juga boleh dengarkan kami di Facebook ya. Anda boleh stream di Facebook juga kerana kita sedang bersiaran secara langsung selama 4 jam ini sampailah ke pukul 3 petang nanti. Ada carta menanti anda pukul 2 petang dan 12.30 hari kita rencan Jirok. Baik, kita akan mulakan buka tirai segmen kedua syoknya hujung minggu ini dengan lagu daripada Hendrix, lagu yang merupakan runut bunyi bagi filem K-pop Demon Hunters. Ini dia Golden untuk anda syoknya hujung minggu.

0: Bersama sama dengan Vincent Chong, Mengapa Harus Cinta, sebuah lagu yang telah pun menghiburkan anda, membawa kita ke 11.19 minit pagi sudah ketika ini. Sekali lagi selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan kami di semua platform tanpa terkecuali. Okay, terima kasih kerana terus memberikan sokongan yang terbaik anda kepada kami dan terus menjadikan kami sebagai radio nombor 1 peneman anda, pilihan anda. Baik, jangan lupa kita buka dua ruangan dan juga platform, sebenarnya 3 sudah, untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp 0194903838 dan juga pada post yang telah muat saya muat naik tadi menerusi Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda, ataupun anda boleh juga tinggalkan ucapan-ucapan anda di ruangan komen menerusi siaran langsung ya, live di Facebook Tawau FM Station pilihan anda. Okey, apa-apa ucapan, apa-apa salam yang anda ingin dedikasikan, ingin anda sampaikan di ruang udara Tawau FM, insyaAllah kita akan baca dari masa ke masa bermula zon Janji Rock nanti. Okey, baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu terbaru di Tawau FM daripada Fugo, Izinkan Aku, syoknya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

merasa bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan

0: pizza que la tua.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, radio pilihan ada Tawau FM. Itu tadi anda telah pun dengarkan lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Dola. Okay, lagu Jamelo featuring Heartlight merupakan lagu yang pertama dan lagu kedua tadi Berani. Okay, jangan pernah takut untuk mencuba sesuatu untuk mencapai kejayaan dan jangan pernah takut ya. Kita teruskan beranikan diri untuk penyuruhan kita mencuba sesuatu yang baru untuk menempuh sesuatu dan belajar menerima kegagalan supaya kita akan berjaya satu hari nanti. Baik, 11.39 minit pagi. Bagi anda yang sakit kepala, mungkin anda boleh amalkan apa yang Kak Gorgeous bagi petua ni menerusi formula Kak Gorgeous.
3: Formula bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Aduh, betul-betul aku sakit kepala sekarang ni.
5: Kenapa
4: aduhi,
5: lagi sakit kepala? Stres ke kanan?
4: Macam masuk angin. Masuk lambat angin. Makan ni.
5: Lambat makan kah? Atau banyak fikir ni bulat?
4: Alah, dua-dua kali tu.
5: Okey, bulat ambil ni. Ambil dulu ni.
4: Ini bawang putih. Bawang putih ni?
5: Ya, bawang putih.
4: Okey.
5: Kak Gorgeous sudah hiris nipis. Jadi, bulat perlu tampal. Kiri dan kanan pelipis bulat.
4: Okey.
5: Dan juga pedas kan?
4: Sedikitlah.
5: Okay. Sebab bawang ni dia boleh sedut bisa dari kepala tu. Jadi tapi bulat kasih biar sampai semalaman buat tidur ni. Jadi biarlah dia kan dia tanggal sendiri, dia biar dia kering sendiri. Insyaallah sakit tu pun beransur pulih.
4: Tapi merah hitam lah pelipisku ni nanti. Kan pedas.
5: Biarlah dia mengelupas. Dalam sehari dua dia mengelupas satu.
4: Iyalah.
5: Supaya sakit kepala cepat hilang.
4: Aduh, sakit kepala aku.
5: Ada lagi sakit gigi kan? Sakit kepala lagi.
3: Nak cantik, nak sihat,
6: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

mana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, silabukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.41 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabagan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.53 minit pagi. Baik, perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Tadi anda telah pun menyaksikan ya perlawanan menerusi sukan RTM, perlawanan untuk peringkat kumpulan. Okey, kumpulan C antara Brazil dan juga Haiti telah pun menyaksikan Matheus Cunha menjaringkan 2 gol pada minit ke-23 dan juga 36 untuk Brazil, dan juga minit yang ke setengah separuh masa yang pertama, dalam 3 minit masa tambahan, gol telah pun disempurnakan oleh Vinicius Junior, juga oleh Brazil, dan ini menyaksikan Brazil mendahului 3 mata 3-0 berbanding dengan Haiti. Dan kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh FIFA ya, penguasaan padang lebih memihak kepada Brazil ya, dengan 533 tendangan berbanding dengan 387 tendangan yang dilakukan oleh tim Haiti, dan ini menunjukkan telah meletakkan Brazil di tempat yang pertama untuk kumpulan C, diikuti Morocco dengan masing-masing 4 mata, kemudian Scotland di tempat yang ketiga dan juga Haiti di tempat yang terakhir. Okey, dan kalau anda dapat saksikan ketika ini sedang berlangsung pula perlawanan antara Turki dan juga Paraguay, dan setakat ini Paraguay mendahului 1 mata berbanding Turki dengan gol pertama dijaringkan oleh Matias Galarza pada minit yang kedua, dan sekarang ni ada 6 minit masa tambahan diberikan untuk separuh masa yang pertama, dan kita akan menantikan keputusan adakah Paraguay akan bertukar tempat dengan Turki ataupun tidak. Nantikan sehingga selesai perlawanan berkenaan. Okay? Baik, 12 dengar ini, nanti kita akan beralih ke Zon Jan Jirong, dan ada playlist pilihan pendengar kita akan tunaikan menerusi zon Janjirok itu nanti. Dan ini dia hiburan untuk anda, Dai-Dai, lagu tema Piala Dunia bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Saya Joey BPR. Dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Ya, dengarkan Janji Rock di Tawau FM yang anda boleh ikuti ataupun berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga lagu-lagu rock antarabangsa selama 2 jam bermula 12 tengah hari menerusi zon Janji Rock di Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu. Salam hari Sabtu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di mana jua anda berada. Terima kasih kerana masih terus sudi menjadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda, menemani anda sepanjang perjalanan anda, menemani hari-hari anda, menemani istirahat anda di rumah ya. Dan tentunya lagu-lagu rock ini akan membawa 1001 kenangan nostalgia untuk anda. Okey, kenangan-kenangan lalu pastinya terpahat kembali ataupun terimbau kembali menerusi zon Janji Rock ini. Tentunya lagu-lagu rock daripada tahun 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu rock baru akan kita mainkan. Namun demikian, untuk hari ini kita akan tunaikan playlist pilihan pendengar. Macam tadi, lagu pertama berjudul Kiara Hanya Padamu merupakan lagu daripada playlist susunan rakan kita Joel, okay, yang telah pun menyenaraikan 10 lagu pilihan beliau. Jadi kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun oleh Joel sepanjang Janji Rock Tawau FM untuk edisi hari ini. Apapun saudara, waktu sekarang sudah pun 12.07 minit tengah hari. Kita akan memberikan laluan terlebih dahulu kepada waktu solat fardu zuhur. Dan untuk itu saya ingin kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari. Dan bagi kita yang berada di zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.39 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, kita akan sambung sirah kita masih lagi berkisar tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrahnya ke Madinah, dan sebelumnya itu para sahabatnya telah lebih dahulu berhijrah. Ketika itu tiba saatnya beliau melayan kepentingan orang-orang muhajirin, memberikan harta kekayaan. Sa'ad radhiyallahu anhu adalah seorang dermawan, baik tabiatnya, pembawaannya maupun dari keturunan. Ia adalah putra Ubadah bin Dulaim bin Haris bin Harisah, yang kedermawanannya di zaman jahiliyah lebih terkenal dari manapun juga. Sesungguhnya kemurahan Sa'ad di zaman Islam merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti keimanannya yang kuat. Mengenai sifatnya ini, ahli-ahli riwayat pernah berkata, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu selalu menyiapkan perbekalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi seluruh isi rumahnya. Kata mereka pula, biasanya seorang lelaki Ansar pulang ke rumahnya membawa seorang dua atau tiga orang muhajirin, sedang Sa'ad bin Ubadah pulang dengan 80 orang. Oleh sebab itu, Sa'ad selalu memohon kepada Tuhannya agar ditambahkan rezeki dan kurnianya. Ia pernah berkata, Ya Allah, tiadalah yang sedikit itu memperbaiki diriku dan tidak pula baik bagi. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, dengan demikian, wajarlah apabila Rasulullah SAW mendoakannya, Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berilah keluarga Sa'ad bin Ubadah kurnia serta rahmatmu. Sa'ad tidak hanya menyiapkan kekayaannya untuk melayani kepentingan Islam yang murni, tetapi juga ia membangkitkan kekuatan dan kepandaiannya. Ia adalah seorang yang amat mahir dalam memanah. Dalam peperangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya amat penting dan menentukan, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di setiap peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua bendera. Bendera muhajirin di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan bendera Ansar di tangan Sa'ad bin Ubadah. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, nampaknya kekerasan menjadi tabiat pribadi orang kuat ini. Ia seorang yang keras dalam melaksanakan hak dan keras mempertahankan apa yang dipandangnya benar dan menjadi haknya. Bila ia telah meyakini suatu hal, maka ia akan bangkit menyatakannya secara terus terang tanpa sebarang perasaan ragu-ragu, dan akan melaksanakannya dengan tekad bulat tiada kenal kompromi. Maka tuan-tuan, tatkala pembebasan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantiknya sebagai salah satu pemimpin pasukan tentara Islam. Apa yang berlaku seterusnya kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kita akan sambung dalam pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
2: Ya, hello, assalamualaikum.
3: Pilihan muka anda.
2: Ya, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM Station pilihan anda. Kembali bersama dengan Wan G di sini menerusi segmen cutnya hujung minggu, dan ini merupakan Zon Janji Rock yang tentunya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastinya playlist pilihan pendengar kita aktifkan untuk zon ini sampailah ke pukul 2 petang. Kenapa? Sampai pukul 2 petang sebab 2 petang kita ada carta throwback 10 rancangan hari Sabtu di Tawau FM ya. Apapun kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari anda ketika ini, selamat makan tengah hari dan selamat bersantai beristirahat bersama dengan keluarga anda ataupun di mana jua anda berada. Dan bagi yang bekerja, selamat menunaikan tanggungjawab dan tugasan anda walaupun katanya di hujung minggu. Hujung minggu pun kena kerja juga, tidak mengapa ya. Mudah-mudahan hujung minggu ini akan memberikan 1001 rahmat dan kebaikan untuk anda semua. Alright, baik, kita ingin menyapa rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Sam Kromox. Hai, katanya Wan, macam biasa di bengkel. Okay, salam untuk Nolisa Ren, Nur Jero, Aida Raima, Sudik Steko, Culik semua rakan, geng-geng bengkel dan family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu dan selamat menyambut Hari Bapa untuk semua yang bergelar Bapa. Semoga kalian sihat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam. Juga

0: Facebook Live ketika ini. Terima kasih Kak Nur. Dan rakan-rakan kita yang lain boleh juga terus kirimkan ucapan dan salam anda di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Baik, macam saya katakan tadi, untuk playlist pilihan pendengar hari ini kita tunaikan playlist daripada Jul ya, dari Tamaria, dan kita akan teruskan berhibur selepas ni dengan lagu-lagu rock yang telah disusun oleh Jul, iaitu GET ada pertama dan terakhir, dan juga Talam Dua Muka menerusi Zon Janjirak. Terus setia bersama dengan Tawau FM, stay safe, pilihan anda.
1: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu. Terbaik.

0: janji rock.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Janji Rock.
1: Janji Rock Jawa FM, stay safe pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 12.50 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuartan Media untuk kita sama-sama ikuti perkembangan terkini tempatan dan juga luar negara serta sukan menerusi utama satu tengah hari. Dan kalau anda saksikan di TV OK sekarang, perlawanan Turki menentang Paraguay, Turki berbaju putih dan juga Paraguay berbaju biru navy gelap ya. Dan Paraguay masih lagi mendahului dengan kedudukan 1-0 ketika ini. Pada minit ke-83 tadi ya, ada jaringan penalti cuba dilakukan oleh pihak pasukan Turki ke arah gawang Paraguay, tetapi tidak pula dapat dijaringkan gol berkenaan. Apapun, kita akan terus ikuti keputusan perlawanan nanti dari masa ke masa dan terus ikuti perlawanan-perlawanan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan RTM dan juga penstriman secara langsung menerusi RTM Play. Baik, ini berita yang kami ingin sampaikan kepada anda berkenaan dengan daya saing negara yang mana Malaysia kini telah melonjak ke tangga ke-15 ke dunia ya, berbanding dengan 2 tahun sebelumnya, iaitu di tangga ke-34 pada tahun 2024 dan di tangga yang ke-23 pada tahun 2025. Dan ini adalah didasari oleh beberapa faktor, antaranya prestasi ekonomi yang kukuh dan juga mampan serta tenaga kerja berkemahiran dan produktif ya. Selain itu, ada 3 lagi faktor lain, iaitu inovasi dan teknologi yang menjadi pemacu kepada pertumbuhan baharu ekonomi dan juga perdagangan serta pelaburan yang semakin berdaya saing serta tadbir urus yang efisien dan juga telus ya. Dan Malaysia masih kekal ekonomi kedua paling berdaya saing ASEAN selepas Singapura. Okey, ini adalah merupakan sesuatu berita yang sangat-sangat baik untuk kita dan mudah-mudahan nanti Malaysia akan terus naik ke peringkat tertinggi ya pada tahun-tahun mendatang untuk dari aspek daya saing negara. Baik, kita akan kembali selepas utama satu tengah hari nanti. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga menerusi siaran langsung di Facebook rasmi Tawau FM. Kita akan kembali selepas ini dan berhibur lagi bersama dengan playlist susunan Jul Taman Ria. Ini dia Rahmat Ika Madra, hanya satu persinggahan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbit dan State Enterprise Hazanbit yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah committed dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matthias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock Tau FM, stesen pilihan anda. Kembali bersama dengan 1J, jam yang kedua, syoknya jam yang ketiga sebenarnya, syoknya hujung minggu segmen kedua. Dan jam yang kedua Janji Rock untuk edisi hari ini 20 Jun 2026, bersama dengan 4 Muharram 1447 Hijriah. Okey, masih lagi kita berteman, teman-teman bersama menerusi segmen syoknya hujung minggu di 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga platform radio serta di Facebook rasmi Tawa WFM, stesen pilihan anda. Baiklah, tadi baru saja selesai ya perlawanan menentang Turki, Turki menentang Paraguay, dan keputusan telah pun memihak kepada Paraguay dengan kelebihan satu gol yang telah pun dijaringkan sebenarnya oleh Matias Galarza pada minit kedua. Ya, seawal minit kedua telah pun dijaringkan gol berkenaan. Dan namun demikian, kalau tengok statistik yang telah dikeluarkan oleh FIFA, Turki sebenarnya lebih menguasai padang 78% berbanding dengan Paraguay, dan ketepatan ya, ketepatan hantaran telah pun yang dilakukan oleh pasukan Turki adalah lebih tinggi berbanding dengan Paraguay sebenarnya. Dan hasil daripada keputusan tadi untuk grup D ataupun kumpulan D, USA masih berada di kedudukan pertama setelah dua perlawanan berlalu dengan 6 mata, diikuti oleh Australia dengan 3 mata, manakala Paraguay telah pun naik ya ke kedudukan yang ketiga bertukar tempat dengan Turki sebenarnya, yang mana masing-masing Paraguay dengan mata 3 mata, Turki masih lagi 0 mata ketika ini. Okey, dan kita nantikan untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya, kita akan kongsikan kepada anda dari masa ke masa. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita akan dengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti. Dan selepas itu ada lagu-lagu kuasa dua Janji Rock bakal menanti anda. Lagi lagu daripada playlist susunan Jul Taman Ria. Ini dia, Jitu Terkunci Dalam Sengsara.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Janji Janji Rock, away from.

Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.41 minit tengah hari sudah ketika ini ya. Baik, kita ingin sapa lagi rakan-rakan pendengar kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Di Facebook, stream live Facebook ketika ini, kita ada Rahimah Imah. Dia bagi emoji Santike, terima kasih. Timbul Tawau, selamat tengah di semua rakan-rakan Tawau FM, juruteknik, selamat tugas katanya, terima kasih. Sis Murni di di WhatsApp pula, assalamualaikum Wan Ji, selamat tengah hari, selamat menjalankan tugas, terima kasih Sis Murni. Alright, kita juga ada Jihad Bakar, assalamualaikum DJ Wan Ji, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat bertugas. Salam hujung minggu semua pendengar setia Tau FM, apa khabar semua, semoga sihat selalu, amin. Rahimah Imah, salam untuk salam hujung minggu untuk Noris Nadia, Alviana Kunal, Zila Novella, ramai lagi lah dalam senarai serta semua yang bergelar bapa, selamat hari bapa esok katanya. Okay DJ Wan Ji, happy konti. Juga ada Nisha Elisha, Assalamualaikum. Hai Wan Ji, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.

Syukur alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat tengah hari bapa untuk semua yang bergelar bapa, terutamanya ayah Nisha, suami dan abang Nisha. Terima kasih ayah sentiasa menjadi ayah yang baik dan dah besarkan kami. Pengorbananmu tak dapat kami balas. Hanya boleh berdoa yang baik-baik saja. Semoga ayah sentiasa diberikan kesihatan yang panjang, dipanjangkan umur, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Salam syuknya hujung minggu. Janjira kepada semua dimanapun berada. Layan terus Tau FM Mantabah bertemankan DJ Wan J dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Juga ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua yang menyambut hari lahir hari ini, bulan ini. Rakan FB Siti katanya, semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa esok ya, terutamanya bapa saya katanya yang bernama Latang Haji Ismail. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Selamat hari bapa. Terima kasih kerana besarkan kami adik-beradik. Untuk DJ, terima kasih. Terima kasih juga Aiman. Salim Isa selesai ni. Tambah kedua lah Datu. Kumustang ayon mamuti naman maraming selamat sa inyo lahat. Okay. Cuaca di tambah kedua mendung-mendung manja katanya. Salam syok layan untuk my friend Abdul Jamasil Jamasali Munib Irahan ibu Barry Kalim dan family kena salah sini, especially untuk staff yang sedang buat check roll katanya. Jangan lupa layan Tau FM. Tau FM Mantabah untuk 1JP Conti. Have a nice day. Maraming selamat. Okay, Mami Jun, salam untuk semua keluarga tersayang di mana pun berada, rakan-rakan Tau FM, rakan KRT Sri Balong, Puan Marini Hassan, ketua KRT, semoga ceria selalu. Ada lagi lah nama yang disenaraikan oleh Mami Jun ya. Ramai lagi tidak disebut nama. Salam hujung minggu semua. Esok lagi ada. Okay, Wan J, selamat bertugas. Jangan lupa makan nasi tengah hari. Layan Tau FM Mantabah. Terima kasih Wan J. Okay. Dan saya kira ini yang terakhir daripada Hasan Indra Sabah. Nak tunjukkan ucapan salam syoknya hujung minggu. Salam rindu di ruang udara Tawau FM untuk keluarga San, tidak kira di mana berada, sedang layan siaran Tawau FM waktu ini. Dia jadi my friends, rakan setia Tawau FM, pilihan anda memang terbaik. Kawan-kawan San, jangan lupa nonton wayang best-best petang ni. Wow, terima kasih Awang Hasan dari Indra Sabah. Baik, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hiburan menerusi Kuasa 2 Janjiro. Kita ada himpunan lagu-lagu daripada Dharma Sutra. Masa untuk sesuatu yang lebih

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda,
2: Tawau.
3: Ya, itu dia lagu-lagu Kuasa Dua untuk Janjirak bersama-sama dengan Damas Sutra. Lagu kedua, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan lagu pertama tadi, Antara Sutra dan Bulan. Lagu daripada permintaan ataupun susunan playlist rakan kita Joel Tamaria. Baiklah, sudah pun 1.56 minit tengah hari waktu ini. Nampaknya Janjirak sudah sampai ke penghujung. Dan terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam yang anda kirimkan. Juga kepada playlist yang tidak terpilih. Boleh cuba petang nanti ataupun esok ya. Dan pukul 2 petang nanti, kita ada Carta Terobek 10 untuk edisi Jun-Julai, minggu yang kedua. Kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu terobek 80-an, 90-an dan juga era 2000 menerusi Carta Terobek 10 nanti ya. Dan ini dia sebagai penutup lagu terakhir daripada playlist susunan yang sempat saya mainkan daripada Joel Tamaria, Terkunci Dalam Sengsara bersama dengan Jitu, kembali di jam yang terakhir, shotnya hujung minggu.

dengan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Jakarta, Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM. Ya, 22 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat petang dan salam hujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Dan ini merupakan jam yang terakhir anda bertemankan saya, Muhammad Safwan Junid aka 1J, untuk edisi hari ini 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan macam yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan rancangan carta Throwback 10 untuk edisi Jun-Julai, dan ini merupakan minggu yang kedua untuk carta berkenaan, ya, yang mana kita akan mengetengahkan lagu-lagu throwback 80-an, 90-an dan juga era 2000. Ada rakan kita yang tanya sampai tahun berapa. 2010 pun kita terima, 2011-12 pun kita terima untuk carta Throwback 10 ini, ya. Baiklah, sebelum kita mengumumkan kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang kedua, apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu throwback untuk edisi Jun-Julai pada minggu yang pertama.
0: Throwback 10. Throwback 9. Throwback 8.

0: 6. Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Ada hati yang manis dan penuh cinta. Throwback 2. Dia
1: untuk ini dia juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1. Pencalonan baru.
1: Throwback 10. Banyak lagu throwback selepas ini.
2: Ya, lebih banyak lagu throwback anda bakal dengarkan menerusi carta throwback 10. Jadi, untuk minggu yang kedua ini, jom kita imbau kenangan bersama-sama dengan mengumumkan 3 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang kedua. Baik, di tangga yang ke-10 merupakan sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dicipta oleh Anders Bagay, Anter Bergeson, Christian Carlsen dan juga Patrick Tuck, dimuatkan dalam sebuah album yang diterbitkan pada tahun 1998. Pada minggu lepas, lagu ini berada di kedudukan 9, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-10 adalah lagu nyanyian 98 Degrees berjudul Because of You. Kemudian di tangga yang ke-9 pula, pada minggu lepas, lagu ini berada di kedudukan 7, turun 2 anak tangga ke tangga yang ke-9. Sebuah lagu yang dicipta oleh Omar Taib dan lirik yang ditulis oleh Luqman S. dimuatkan dalam album Mencari Mimpi yang diterbitkan pada tahun 1986. Sebuah lagu 80-an dari Malaysia, Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu, berada di kedudukan yang ke-9. Kemudian beralih kepada lagu yang ke-8 pada minggu lepas. Lagu ini sebenarnya berada di kedudukan 4, jatuh terjelupuk 1, 2, 3, 4 anak tangga ke tangga yang ke-8 pada minggu kedua ini. Lagi sebuah lagu daripada Amerika yang dicipta oleh penyanyi ini sendiri dan lirik yang ditulis oleh Michael S. Erickson dan juga Shaffer Smith, dimuatkan dalam album Year of the Gentleman yang diterbitkan pada tahun 2008. Lagu di tangga ke-8, Matt, daripada New York. Jom kita berhibur Because of You, Wajah Siapa di Hatimu dan Matt, carta throwback 10.
0: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, jom imbau kenangan bersama dengan kami menerusi carta terobek 10/20 Jun 2026, minggu yang kedua. Waktu sekarang sudah pukul 2.18 minit petang. Baik, kita teruskan dengan tiga lagu seterusnya di tangga ketujuh hingga kelima untuk minggu yang kedua. Di tangga yang ketujuh merupakan sebuah lagu bahasa Inggeris dan juga ada Itali. Di sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2000, minggu lepas berada di kedudukan 8, naik satu anak tangga ke tangga yang ketujuh. Okey, di tangga ketujuh adalah lagu Adagio daripada Lara Fabian. Kemudian di tangga yang ke-6 pula pada minggu lepas, di tangga ke-5 jatuh satu anak tangga pada minggu ini, sebuah lagu dari Malaysia ciptaan Ajay dan juga lirik yang ditulis oleh A. Zaman. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1998, didendangkan oleh Salim berjudul Juwita. Kemudian di tangga yang ke-5, sebenarnya bertukar kedudukan sahaja dengan lagu Juwita tadi. Minggu lepas lagu ini berada di kedudukan 6, naik satu anak tangga untuk minggu ini. Sebuah lagu dari Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2007 berjudul Cinta Dalam Hati daripada kumpulan Ungu, mendiami kedudukan 5 untuk minggu ini. Jom kita berhibur Adagio, Juwita dan juga Cinta Dalam Hati, carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, lepas ini kita ada lagi lagu-lagu throwback untuk anda. Banyak lagi ya lagu throwback, dan kita sudah mendengarkan kepada anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu throwback menerusi carta throwback 10 ini. Kita bakal mendengarkan kepada anda kedudukan lagu 5, 4 dan juga 3 untuk minggu yang kedua ini. Dan juga kita bakal mendengarkan kepada anda lagu yang dicalonkan untuk minggu ini ya. Okey, untuk pencalonan baru minggu ini, lagu ini merupakan sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1995 menerusi album yang diberi judul dengan tajuk lagu ini juga. Ini merupakan sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta sepenuhnya oleh Dedy Dores dan antara lagu yang popular ketika itu dan masih lagi malar segar sampailah ke hari ini. Dan lagu pencalonan baru untuk minggu ini adalah Bintang Kehidupan daripada Nicky Ardila. Kemudian kita juga bakal mendengarkan selepas itu lagu di tangga keempat dan juga ketiga. Untuk lagu di tangga keempat, sebuah lagu dari Malaysia dicipta oleh Awang BPR dan liriknya ditulis oleh Amran Omar, dimuat ke dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1994, setahun sebelum lagu Bintang Kehidupan tadi diterbitkan ya. Di tangga keempat untuk minggu ini adalah Luka Dilukai, nyanyian Shima. Kemudian di lagu di tangga yang ketiga, masih lagi mengekalkan kedudukannya daripada minggu lepas, sebuah lagu dari Indonesia juga yang dicipta oleh Yovi Widianto, dimuat ke dalam album Cantik diterbitkan pada tahun 1996. Judul lagu ini juga adalah Cantik, okay, daripada Kahitna. Jom kita berhibur, Bintang Kehidupan, Luka Dilukai dan Cantik, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: throwback 10.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10, waktu sekarang sudah 2:48 minit petang. Baiklah, berbagi tiga lagu sebenarnya untuk kita umumkan kedudukannya sama ada terkeluar ataupun berada di kedudukan naib juara dan juga juara untuk minggu ini ya. Jadi tanpa membuang masa, kita terus umumkan dua lagu di tangga kedua dan juga juara untuk minggu ini. Di tangga yang kedua, lagu ini merupakan sebuah lagu, salah satu lagu dalam album First Bridge yang diterbitkan pada tahun 2000. Sebuah lagu yang dicipta oleh Jo Tae-yong dan juga lirik yang ditulis oleh Jung Sung-yeon. Lagu dari Korea pada minggu lepas berada di kedudukan juara, jatuh satu anak tangga pada minggu ini. Okey, naib juara untuk minggu ini adalah lagu daripada So Chun-wi dengan judul lagunya Tears. Dan juara untuk minggu ini, sebuah lagu dari Malaysia yang dicipta oleh Aidit Alfian, lirik yang ditulis oleh Ad Samad, dimuatkan dalam album Bicara Mata ini, diterbitkan pada tahun 2005. Okey, minggu lepas lagu ini merupakan naib juara, naik satu anak tangga pada minggu ini. Lagu juara untuk minggu ini adalah Tak Tercapai Akalmu daripada Eliana. Dan secara tidak langsung, lagu yang hanya bertahan seminggu dalam carta, iaitu Aku Masih Seperti Yang Dulu daripada Dian P. Sesha, telah pun menjadi lagu tersingkir untuk minggu ini. Baiklah, dan itu juga menunjukkan bahawa pertemuan kita menerusi carta Throwback 10 dan juga syoknya hujung minggu segmen yang kedua ini sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang telah pun mengikuti dan menemani Wan J sampai ke waktu ini. Selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan juga rakan lain. InsyaAllah Wafa akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu, 3 petang hingga 7 malam. Jangan lupa ada silang budaya untuk petang ini ya. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain sebagai penutup untuk segmen kedua syoknya hujung minggu dan juga carta Throwback 10. Dengarkan Tias dan juga Tak Tercapai Akalmu. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Bye-bye.
0: Throwback 2.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
3: pilihan anda.
1: Ya, waktu sekarang sudah pun 3.15 minit petang. Kita akan bersama-sama dengan rakan kita menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa yang akan bersama-sama dengan kita ketika ini sebentar saja lagi. Kita masih menanti bersama dengan rakan kita DJ Greenman dari Trax FM. Hi DJ Greenman.
4: Hi DJ Wafa, how are you?
1: I'm good, I'm fine, thank you. How about you? Oh, speaking juga
4: I'm
1: kita.
4: I'm doing fine. I'm doing fantastic, thank you.
1: Ah.
4: Yeah, lovely DJ Wafa, yeah.
1: Yeah, betul. Jadi.
4: Okay. I want to send you greetings from all our listeners of Trax FM and producer Azrul over here and everybody at Trax FM. Hello to everybody at Tawau FM and to you, DJ Wafa.
1: Begitu juga dengan kami di Tawau FM dengan tim teknikal kita. Dan juga saya merupakan penerbit jugalah untuk Silang Budaya. Dan jadi saya juga yang apa ni yang bersama-sama dengan DJ Greenman untuk hari ini kan. Jadi apa khabar? Sudah tadi kita bertanya khabar bahkan DJ.
4: Ya, kabar baik. Kabar sangat baik hari ini. Sebab dah tahu dah nak cakap dengan DJ Wafa, excited.
1: Sama lah, Wafa pun begitu juga. apa ni? Kalau bercakap dalam kalau Wafa cakap laju-laju, DJ Greener boleh faham juga kan?
4: Tak ada problem. No problem at all. Boleh. Jalan.
1: Okay. DJ Greenman. Hari ini kita akan bercakap pasal slang dan juga dialek tempatan. Saya difahamkan DJ Greenman berasal dari Pulau Pinang, betul kata?
4: Yes, betul. I'm from Penang, from Tanjung Bunga, Penang.
1: Tanjung Bunga.
4: Jadi kalau ada kalau sesiapa ada pendengar-pendengar DJ dekat Tawau yang dari Penang, hello, apa khabar?
1: Mungkin ada yang apa ni yang ada tinggal di sini kan, mungkin ada yang kerja di sini tapi orang Penang kan. Jadi
4: that's right.
1: Jadi kita Wafa belajar jugalah ni apa slang-slang Penang. Tapi sebelum tu Wafa dululah kan. Kita mau bagi tahu juga betul. Tapi kita mau beritahu jugalah kan apa ni kepada pendengar-pendengar Trax FM dan juga Tau FM, anda boleh tonton Silang Budaya ini live di Facebook Tau FM stesen pilihan anda dan juga mungkin di Trax FM sudah kalau ada share. Okay, dan kita mulakan lah untuk slang dan juga dialek dialek kita, tempatan kita untuk hari ini. Kita mau main game, boleh ke tu DJ Greenman?
4: Boleh, of course, let's go. Okay, alright, we're gonna play a game folks.
1: Jadi kita akan main game, kita akan challenge apa ni teka slang Tawau. Okay, Wafa akan bagi satu perkataan, so DJ Greenman akan teka, tapi Wafa bagi hint lah, boleh?
4: Okay, boleh. Azrul, okay. Come closer. You jangan sembunyi dekat sana, Azrul.
1: Oh, ada talian hayat di sebelah Azrul, ya?
4: Lifeline.
1: Yes. Okay, perkataan yang pertama ialah BESCOM.
4: BESCOM?
1: Ya, BESCOM. Okay, kalau ayat, gini ayatnya. Kalau dimasukkan kepada ayat, boleh tolong isikan air dalam BESCOM tu? Kejap lagi Wafa mau mandi.
4: Basin.
1: Ya, betul.
4: A basin.
1: Yes, basin. Correct. Betul, correct. Woo!
4: Thank you. Don't mess around.
1: Yay! Yeah, 1 point. Oh, I see. Okay. Perkataan yang seterusnya ialah compact.
4: Compact.
1: Compact.
4: Padat.
1: Bukan. Salah. Okay. Hintnya, kalau benda ni, dia sesuatu benda. Kalau kita pergi sekarang, kalau kita pergi pasar raya, dulu disediakan tapi sekarang kena bawa sendiri.
4: Plastic bag.
1: Betul. Wow.
4: What's the perkataan again?
1: Compact.
4: Compact.
1: Jadi kalau Greenman datang ke Tawau kan, kalau pergi mana-mana pasar raya kan, diorang akan bagi tahu kami tidak sediakan compact. So maksudnya plastic bag.
4: Plastic bag, compact.
1: Wow, 2
4: point. K-O-M-P-E-K, ya?
1: Yes, K-O-M-P-E-K, compact. Good. Okay, untuk perkataan yang seterusnya ialah tumpis.
4: Tumpis.
1: Tumpis. Tumpis ni dia perangai. Okay, dalam ayat, kalau pergi hutan, mulut tu jangan tumpis.
4: Jangan mulut jahat.
1: Bukan. Kalau kalau masuk tumpis dalam hutan, kita tidak boleh tumpis. Kalau tumpis nanti mulut
4: yeah,
1: tu.
4: Yeah, you don't you jangan panggil hantu, nanti hantu datang.
1: Gitu. Jangan tumpis.
4: Ya, yeah, betul.
1: Tumpis. Okay, tumpis tu perkataan yang kalau di dialek di Tawau kita panggil tumpis, tapi kalau di Semenanjung mulut tu jangan tumpis.
4: Jangan tumpis, jangan mulut apa ah? Azra. Jangan mulut kalau kita nak cakap macam don't ask for like, you know, don't mention hantu and all that, nanti hantu akan datang.
1: Jangan tegur ni, jangan tegur tu. Mulut tu jangan
4: jangan mulut apa?
5: Cakap besar.
4: Jangan cakap besar.
1: Bermula dengan huruf C.
4: Huruf C
1: berakhir dengan R.
4: Mencarut.
1: Bukan, no. bukan. C, okay. Depannya apa? C, belakangnya R.
4: C R apa?
1: Mulut tu jangan tumpis.
4: Mulut tu jangan tumpis. Don't know, I give up this one. Okay.
1: Okay. Mulut tumpis bermaksud celupar. Mulut tu jangan celupar.
4: Celupar. Okay.
1: Itu untuk perkataan yang ketiga. Okay. Perkataan yang seterusnya.
4: The next word.
1: Perkataan yang terakhir lah. Perkataan yang terakhir ialah bubut.
4: Bubut. Bubut must be ingredients.
1: Bukan. Bubut. Bubut ialah apa ni? Sesuatu yang kita lakukan. Kalau
4: apa dia?
1: Jangan lari, nanti saya bubut kau.
4: Oh, I will baling slipper.
1: Bukan.
4: I'll throw my slipper.
1: Bukan.
4: Lari.
1: Jangan lari, nanti saya
4: kejar.
1: Betul.
4: Okay.
1: Wow.
4: Alright. Wow. So we're learning some words over here, folks, today. Bubut meaning chase.
1: Yeah, chase. Okay. Betul.
4: Alright.
1: Okay. Itu dari Wafa. Kalau Green Man pula, mungkin boleh share.
4: I suka lagi satu kat sini. S-Box.
1: Okay, S-Box.
4: ESB. Okay.
1: Okay, S-Box.
4: I know that one.
1: Okay.
4: Ice box.
1: Yeah, betul. Fridge, peti ais. Kalau di Tawau kami pun panggil S-Box. Panggil S-Box.
4: Okay. Wah. Okay, so dekat sini banyak slang yang slang yang dia orang pakai dekat sini. Ada slang yang macam walau
1: tu macam bukan wow.
4: Bila masa kita pakai perkataan walau? When do we use this word walau?
1: Bila kita terkejut.
4: Ha?
1: Kalau terkejut
4: boleh juga kan? Kalau terkejut kan boleh juga kan?
1: Dia bukannya walau begitu kan?
4: Betul.
1: Ooh,
4: correct.
1: Oh, betul. Wow.
4: You, dapat balik satu marker you.
1: Okay.
4: Alamak, you know lah. Alamak, you know kan. Dekat sini kita kalau kita pergi kedai kopi, kita panggil waiter or waitress, we'll use the word boss.
1: Boss.
4: Over here we use boss. We say, "Hey boss, boss, teh tarik satu." Okay? What about over there in Tawau? What do you say?
1: Sama juga. Kalau di Tawau pun
4: boss juga.
1: Semua boss. Uh-huh. Kalau panggil orang bosku.
4: Okay, alright. So boss is not there. Yamcha.
1: Yamcha. Yamcha.
4: Yamcha.
1: Bukan dari perkataan Mandarin kah?
4: Chinese.
1: Cheers,
4: betul.
1: Cheers.
4: Yamcha. Bukan.
1: Kalau yamcha.
4: Bukan cheers.
1: Kalau yamcha.
4: Itu yamseng.
1: Oh, yamseng.
4: Itu yamseng.
1: Yamcha.
4: Yamcha. Yamcha is.
1: Okay.
4: Tak ada talian hayat. Kesian dia producer, dia seorang, dia DJ.
1: Ada technical tapi di luar.
4: Technical tak nak tolong dia.
1: Okay, Yamcha. Okay, it's okay. Saya ni kalau Yamcha ni. Maksudnya
4: Yamcha? Minum teh.
1: Oh, minum teh, cha.
4: Betul.
1: Okay, Yamcha.
4: Jadi kalau kita saya nak panggil DJ Wafa nak pergi minum kan. I cakap, "Hey DJ Wafa, jom Yamcha."
1: Jom kita pergi
4: minum teh, Yamcha.
1: Minum teh, minum teh, Yamcha. Okay.
4: Other words, what tapau you know kan?
1: Tapau?
4: Tampau is what cincai?
1: Cincai dia macam sembarang gitu, sembarangan.
4: Yeah, I tahu you. Yeah, tapi you tahu tak perkataan tu daripada bahasa apa?
1: Bahasa Mandarin juga. Rasa bahasa
4: cincai. Hokkien.
1: Oh, cincai.
4: Yeah.
1: Oh, selama ni kita pakai cincai sebenarnya dari bahasa Hokkien ya?
4: Hokkien. Ya, yeah, betul. Aku cincai. Saya cincai je.
1: Cincai je buat tu. Macam tu kan. Okay,
4: even
1: okay,
4: dalam bahasa English pun kita pakai juga. Kat Malaysia sebab kita kan pakai semua kan.
1: Ya, yeah, betul-betul.
4: In English pun kita, I'm a very simple person. Cincai. You nak makan apa? Cincai.
1: Cincai.
4: Apa-apa okay saja. Okay.
1: Okay.
4: FFK.
1: FFK. FFK.
4: Fong Fei K.
1: Fong Fei K.
4: Aha.
1: Oh, maksudnya apa tu? Kalau ada hin. Fong Fei K.
4: Apa tu? Fong Fei. Orang yang selalu ada alasan. Itu dah jawapan dah. itu dah jawapan dia. Ya memang untuk orang yang selalu, tapi maksudnya flying aeroplane. Tak fahamlah, saya pun tak faham. Tapi dia artinya flying aeroplane. Dan biasanya kalau seorang tu macam okay, dia cakap jom DJ Wafa, jom esok jumpa you lah, belanja you semua tu. Bila besok datang, tomorrow comes, they say ayah I'm busy lah. Lain kali lah DJ Wafa kan. Dia selalu buat macam tu. Ataupun kalau ada meeting, dia akan cakap Okay, jumpa you kat meeting. Nanti pukul 3 you pergi meeting. Orang lain dia tak pergi. So dia seorang yang Fong K, apa?
1: Fong Fei K.
4: Fong Fei K.
1: FFK singkatannya.
4: Betul.
1: Fong Fei K. Betul. Oh, okay.
4: Alright. Ghostan you tahu.
1: Ghostan. Pusing. Apa ni? Reverse.
4: Yeah, those are the words that we use over here. Semenanjung decide lah. A lot yang kita pakai.
1: Macam tu lah. Okay. Tapi kita dapat belajar apa ni, pendengar-pendengar kita di Tau FM dapat jugalah belajar beberapa perkataan ya. Feng Fei K. Apa tadi tu lagi? Yamcha. Saya ingat kan Yamcha. Yang cheese Yamseng kan?
4: Ya, yang cheese tu Yamseng.
1: Okay.
4: Betul. Not bad DJ Wafa. Yeah. DJ Wafa sudah lama dekat Tau FM. Have you been there a long time?
1: Saya sebelum ni bertugas di RTMKK tapi pindah sini baru 2 tahun lebih lah.
4: Baru 2 tahun. So RTMKK, you miss everybody at KK and RTM?
1: Yeah, of course.
4: Definitely, yeah.
1: Yeah,
4: it's,
1: memang.
4: It's a lovely place, RTMKK.
1: Betul.
4: Yeah. I haven't been there. Lama pun saya tak pergi sana. I like it.
1: Tapi Greenman pernah pergi Tawau, Greenman?
4: Tawau tak pernah. Tawau belum lagi.
1: Okay, nanti kalau ada kesempatan datang Tawau, roger.
4: So if you go to Tawau, apa yang mesti kita makan dekat sana baru kita boleh balik, kita cakap saya dah pergi Tawau, saya dah makan makanan yang traditional Tawau semua.
1: Okay.
4: Apa yang top ya sekali?
1: Okay, kalau datang Tawau wajib makan nasi kuning.
4: Nasi kuning.
1: Yes, nasi kuning.
4: Okay, yellow rice. Yeah, dia sticky tak? Dia sticky.
1: Tak.
4: Dia tak
1: sticky. Dia macam nasi. Kalau nasi kerabu dia warna biru kan. Tapi kalau nasi kuning dia warna kuning lah. Dia akan disajikan dengan ikan ataupun ayam masak bumbu.
4: Bumbu tu apa?
1: Bumbu tu dia macam bumbu ayam masak merah gitu. Dia ada bumbu cili paste gitu.
4: Okay.
1: Jadi nanti kena
4: so you
1: try.
4: Must have that.
1: Yeah, it's a must. Mesti try.
4: It's a must.
1: Yeah, nasi kuning. Right? Lepas tu mi tahu Tawau.
4: Mi tahu.
1: Yeah, mi tahu.
4: Oh, okay. Is it expensive? Mahal?
1: No. Dah mahal. Dia macam bawah RM10 je boleh makan banyak sudah. Mi tahu, nasi kuning. Lepas tu kalau bawa souvenir balik ke tempat apa ni, ke KL ke atau ke mana kan, mesti beli amplang, keropok amplang.
4: Amplang. Okay, is that a fruit? Amplang is a fruit. Is
1: no,
4: it?
1: it's keropok. It's keropok. Dia macam
4: it's a keropok.
1: Yeah, keropok.
4: Okay.
1: Dia keropok amplang. So dia memang ada packaging untuk bawa balik dari Tawau. Jadi kalau di Sabah ni, keropok amplang paling sedap di Tawau.
4: Amplang is that? Oh, the ball tu.
1: Yeah.
4: Yeah, sekarang.
1: Yeah,
4: ada
1: yeah.
4: Cheese, ada cheese
1: yeah,
4: juga.
1: Betul. Ada yang sotong. Yeah, betul. Tapi kalau
4: ada banyak fusion dah.
1: Yeah, betul. Banyak version sudah. Banyak sudah ni kan. Tapi yang memang originalnya dia memang ikan lah. Keropok amplang
4: okay,
1: ikan.
4: Okay, amplang. Yes, betul. Dia macam apa tu yang kita makan dekat Terengganu tu apa tu?
1: Lekor, keropok lekor.
4: Like betul. Lekor, but this one's like a ball lah.
1: Yeah, betul.
4: They make it like a ball shape.
1: Yeah, betul.
4: Okay, amplang. Yes.
1: Jadi itu yang
4: my friends kalau pergi, sorry. My friends kalau pergi Sabah mesti bawa balik dua benda, coffee,
1: coffee tanam,
4: right, and then amplang.
1: Amplang, betul lah. Itulah yang wajib.
4: Kalau tak dapat ikan bilis semua tu lah.
1: Kalau ikan bilis ni kan mahal betul kan?
4: Betul.
1: Jadi
4: ikan bilis
1: untuk apa ni, kunyah-kunyah bolehlah beli amplang untuk apa, share ramai-ramai kan.
4: Amplang untuk watch, untuk tengok World Cup.
1: Betul. Okey, team apa? Kalau Greenman, no, team apa Greenman? Mau tahu juga
4: Japan.
1: Ni. Japan. Okey. Yeah.
4: What about you?
1: Argentina.
4: Argentina, Messi.
1: Wafanel Messi.
4: So happy lah. Messi scored a hat-trick.
1: Of course.
4: Three goals.
1: Yeah, three goals.
4: Oh, wow. Not bad. So what do you think of Ronaldo?
1: Ronaldo, handsome.
4: That's all.
1: That's all. Kalau perempuan tengok bola itu saja. Oh, handsome. Inilah. Okay, namanya kita telah tiba di penghujung Greenman.
4: Yes, we have.
1: Thank you sangat-sangat sudah apa ni, bersama-sama dengan Wafa menerusi silang budaya. Perkataan-perkataan tadi itu pun kita dapat pelajari bersama-sama dengan Greenman, kan? Dan
4: thank you Wafa.
1: Jadi mungkin ada pesanan Greenman untuk pendengar-pendengar Tau FM.
4: I want to say thank you from Azrul and from everybody at Tracks FM, from our engineers. Thank you to our engineers and your engineers. And I also want to say thank you for today's little bit of exchange of culture and telling us all about that. In that little bit of time that you had, Wafa, you did a great job of telling us so much about Tawau. You should be the ambassador of Tawau.
1: Tak boleh begitu.
4: Yeah, betul. Terima kasih. Thank you. And greetings to all the listeners of Tawau FM and from all of us at Trax FM as well. We appreciate you being with us. Thank you.
1: Yeah, thank you juga. Daripada pihak Tawau FM juga, saya sangat berterima kasih lah dengan penerbit kita Azrul dan juga tim teknikal di apa ni, dan juga di Trax FM, dan juga rakan kita DJ Greenman. It's a pleasure to know you.
4: Same here.
1: Ya, betul. Jadi, sampai kita berjumpa lagi.
4: Thank you.
1: Thank you so much. Bye-bye.
4: Bye, DJ Wafa.
1: Bye.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM, pilihan

0: Ya, Syonya Ujung Minggu Tua FM, stesen pilihan anda. Itu tadi bersama-sama dengan DJ Greenman, Madan Susilang Budaya, Satu Suara Satu Jiwa. Dan terus bersama kami di Tua FM, stesen pilihan anda. Sebagai panduan kita bersama ya, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu. Dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.36 minit petang. Malakala bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat adalah pada pukul 3.39 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: يا حي يا قيوم. Bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang maha hidup. Wahai Allah, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu, Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu, gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu, seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar

0: atau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.23 minit petang.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Sempena ulang tahun RTM ke-80. Nantikan.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silam Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
1: pilihan anda. Ya, kembali semula menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Waktu sekarang sudah pun 3:53 minit petang. Berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi kepada anda yang mungkin ingin share dengan Wafa kan, mungkin ada slang-slang atau dialek-dialek yang anda boleh kongsikan, perkataan-perkataan yang anda ingin kongsikan, anda boleh dial di 089-77-8243. Beranda ingin berkongsi slang ataupun dialek, mungkin ada perkataan-perkataan yang Wafa nak tahu kan, anda boleh kongsikan menerusi talian 089-77-8243 sebelum kita berakhir untuk Silang Budaya ini, okay? Tapi sebelum itu, mari kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Rahimah katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Kak Rahimahku. Ini antara sapaan daripada rakan kita Kak Rahimah. Terima kasih Kak Rahimah. Dan juga kita ada rakan kita Ahmad dari Sepitang menyapa kita. Saya Ahmad dari Sepitang. Hai Ahmad, terima kasih. Ada juga Aman Han dari Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang dan juga hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan juga ada pantun di petang yang mendung ini katanya, kalaulah hendak membeli kain, belilah kain tahan pelasa. Kalaulah awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin tahan bersusah. Ya, buat DJ senyuman itu satu sedekah. Terima kasih. Salam Tegia katanya. Terima kasih rakan kita di Kaningau. Jauh sana Kaningau ya. Kampung Baginda Aman Han. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan nampaknya ada pemanggil untuk petang ini untuk Silang Budaya. Dan nampaknya tertiba di penghujung Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi hari ini 20 Jun 2026. Jadi nantikan esok apakah yang akan dibawakan oleh rakan kita Wan J menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Setiap Sabtu dan juga Ahad akan berkongsi tentang budaya-budaya kepada anda. Okay, jadi terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kita berhibur dengan lagu daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo. Ini dia adik saya Abes Saga. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Tawau FM

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawau FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.12 minit petang pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia atau FM stesen pilihan anda. Bersama kembali kita di ruang udara bersama-sama dengan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin. Menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga untuk edisi hari ini Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Jadi apakah aktiviti anda untuk petang ini? Mungkin ada yang pergi mandi-mandi sungai, bawa anak-anak kan? Mungkin ada juga yang berada di rumah saja. Luangkan masa juga bersama-sama dengan anak di rumah pada ketika ini. Mungkin ada juga yang tengah memandu kan? Tak kira ke mana saya destinasi anda untuk petang ini, semoga dipermudahkan semua perjalanan kita yang tengah sesak-sesak jalan tu kan, berada di jalan raya tengah sesak tu kan. Ingat, jangan potong barisan di jalan raya kerana satu tindakan tidak bertanggungjawab boleh melambatkan semua orang. Kadang-kadang kita tengok, kenapa macam sesak depan ni, ada apa kan? Rupanya orang memotong-motong masuk simpang ke apa kan. Jadi hormatilah pengguna jalan raya yang lain dan patuhi giliran anda. Kesabaran anda mencerminkan kepribadian yang berdisiplin. Jadi kepada anda yang mematuhi peraturan tu, syabas dan tahniahlah Wafa ucapkan. Kepada anda yang mematuhi peraturan jalan raya, anda merupakan pemandu yang bertanggungjawab. Jadi kalau tengah berbaris tu, berbaris je lah, janganlah potong kan. Kadang-kadang ada yang memotong tu kan. Jadi jangan potong barisan ya. Itu bukan budaya kita. Okey. Jadi kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana destinasi anda untuk petang ini. Semoga dipermudahkan semua perjalanan. Mungkin ada juga abang-abang lori kita dalam perjalanan ke tempat-tempat yang jauh. Mungkin ke Lah Datu, ke Sandakan, ke Sempurna, kan? Ke Kalabakan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan waktu sekarang sudah pun 4.14 minit petang. Kita masih lagi bersama-sama menerusi syoknya hujung minggu. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903838. InsyaAllah sebentar lagi Wafan kongsikan juga kepada anda. Info-info semasa akan dikongsikan. Dan juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga ini. Jadi terus santui bersama-sama dengan Tau FM. Stesen pilihan anda menanti 4.30 minit petang nanti. Kita akan ikuti berita dari Sabah FM dan sebentar juga lagi kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Danish Sufian dengan lagu Jiwa dan juga berkolaboratif bersama-sama dengan Azharina Azhar dengan lagu Gunung Kinabalu. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, syoknya hujung minggu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda. Memanfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: ada.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke

pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Syoknya.

0: Oh.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. RTM merupakan penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan ingin dikongsikan juga kepada anda Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain menewaskan Turki hari ini 1-0, sekaligus menghidupkan peluang mereka untuk mara kepusingan seterusnya dan mengesahkan kedudukan tuan rumah bersama iaitu Amerika Syarikat sebagai juara kumpulan D. Dan kekalahan itu turut menyaksikan Turki menjadi pasukan kedua tersingkir daripada kejohanan selepas Haiti dan Matias Galarza muncul wira Paraguay apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan seawal minit kedua apabila rembatan rendah jarak jauhnya gagal diselamatkan penjaga gol Turki iaitu Ugurkan Çakır. Dan perlawanan itu turut menyaksikan kad merah pertama dalam sejarah Piala Dunia dikeluarkan kepada pemain kerana tindakan menutup mulut pelawan ketika berlaku pertikaman lidah di atas padang dan bekas penyerang Newcastle iaitu Miguel Almiron diarah keluar padang pada masa kecederaan separuh masa pertama kerana menutup mulut pemain Turki iaitu Mert Muldur ketika kedua-duanya terlibat dalam insiden pertengkaran. Gara-gara menutup mulut pihak lawan dapat kad merah. Iaitu pemain Newcastle yang bekas penyerang Newcastle, Miguel Almiron. Dan Turki meningkatkan tekanan pada separuh masa kedua dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-88 menerusi Dennis Gul. Namun percubaannya tersasar selepas penjaga gol Paraguay Orlando Gil berjaya menepis percubaannya. Jadi pada penghujung perlawanan, Mary Delmiral turut terlepas peluang terbaik Turki apabila tandukannya tersasar sebelum pemain Turki rebah kecewa sejurus whistle penamat dibunyikan. Jadi 1-0 Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain menewaskan Turki dengan 1-0 untuk hari ini dan juga untuk perlawanan pada hari esok 21 Jun 2026 grup F kita ada Netherlands akan bertembung dengan Sweden pada pukul 1 pagi. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus ataupun RTM Click. Dan untuk grup E pula kita ada Germany akan bertembung dengan Cote d'Ivoire pada pukul 4 pagi. Anda boleh tonton menerusi TV OK ataupun RTM Click. Dan juga untuk grup E pula, Ecuador akan bertembung dengan Curacao pada pukul 8 pagi. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus RTM Click. Dan juga untuk grup F pula, Tunisia akan bertembung dengan Japan. Jadi esok memang Kayum ni semangat lah nonton ni sebab dia peminat Jepun kan. Peminat Japan akan bertembung dengan Tunisia pada 12:30 hari. Anda boleh tonton menerusi TV OK ataupun RTM Click. Jadi itu untuk jadual pada hari esok, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan. Ya, nantikan juga bersama-sama dengan kami menerusi rancangan-rancangan khas Piala Dunia FIFA 2026. Akan dikongsikan juga apa saja info-info kepada anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Waktu sekarang sudah pun 4:54 minit petang. Menanti 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang seterusnya kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Jadi kepada anda ingin berkaraoke, nantikan di jam yang seterusnya selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Wahf akan aktifkan talian 0897782243. Jadi apa kau lagu untuk next atau apa ni jam yang seterusnya? Okay, baik, ini lagu lagi bersama-sama dengan Miss Baria Maidin Tanpamu. Terus bersama kami di Jogja Hujung Minggu.

0: satu saat ke lalayan anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Awal FM, pilih

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ini, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siapa percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

janganlah ditanya apakah bakti

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Ya, anda sedang mendengarkan Top FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang di jam yang ketiga menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, untuk jam yang ketiga ini sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, ucapan pun boleh juga santai petang bersama-sama dengan saya Wafa, ataupun anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Malulah esok kan hari bapa, mungkin ada ucapan hari bapa, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp dan juga dial di talian 089-778-243. Jadi mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Jiran ku ni kan, Man, si isterinya ni bekerja. Tapi lakinya tak bekerja, Man. Suaminya
3: tak bekerja.
2: Ni.
3: Berapa tahun cak orang kahwin ni?
2: Sudah hampir 3 tahun lah, Man.
3: 3 tahun belum kerja lagi.
2: Ya.
3: Jadi macam mana nafkah tu? Suami
2: bekerja,
3: kah ini yang bagi ni?
2: Dia nak mau bekerja. Dia nasihat pun dia nak mau bekerja.
3: Ui, bagus laki
2: sekarang
3: dia ya.
2: Sekarang nafkah ni, si bini lah yang tanggung. Sebab bininya bekerja kan.
3: Oh, subsai lah laki yang maksudnya ni.
2: Jadi, Mr. B, macam mana ni?
3: Macam mana tu?
2: Keadaan begini ni. Si suami duduk rumah, si bini pula yang menanggung.
3: Masya Allah. Mungkin lakinya kerja di rumah kali ya. Cuci-cuci piring. Mas-mas rumah kan.
4: Kalau macam mana tu? Kalau suaminya ada alasan contoh macam sakit kah, kan? Itu mungkin ada apa kelonggaran lah. Sebab si isteri pun terpaksa menanggung nafkah. Tapi masalahnya bila suami ini nak mau kerja, itu lain lain cerita.
2: Yalah, nak mau kerja.
4: Dia ada,
2: juga,
4: betul,
2: kan?
4: Dia ada apa tubuh badan yang sehat. Masih lagi kuat untuk bekerja. Suami-suami kena ingatlah, termasuk diri saya lah kan. So, nafkah ni, tanggungjawab nafkah ni bukan kepada isteri.
2: Ya, betul.
4: Kan, kepada suami. Isteri ni dia dia top up siap bantu-bantu.
2: Ya.
4: Kalau isteri nak mau bantu pun tak jadi masalah.
2: Betul.
4: Hakikatnya begitu.
3: Tanggungjawab.
4: Senyum-senyum tu lah. Nafkah apa, nafkah zahir, nafkah batin, suami yang kena tanggung. Jadi kalau isteri ni sebenarnya dia hanya apa, bila orang yang cukup melayani suami, terlepas lah tanggungjawabnya. Apa jaga rumah tangga dan sebagainya. Jadi suami-suami kenalah, sedar kita punya tanggungjawab. Itu yang paling utama. Kita ambil seorang perempuan untuk kita kahwini adalah untuk kita bagi apa, nafkah zahir dan batin, untuk kita bahagia bukan di dunia siap tapi di akhirat. Masya Allah. Hashtag til jannah.
2: Amin.
3: Pernah dengar perkataan doang suami milik isteri.
2: Betul.
3: Doang isteri milik isteri. Begitulah.
2: Itulah istilah.
3: Padahal aku sudah senyum.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Telefon kami di talian
6: 089-77-8243.
8: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, karaoke yuk.
7: Setiap Sabtu dan Ahad
6: 5.20 petang hingga 6 petang.
8: Karaoke yuk di Tawo FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Okey, nampak kita ada pemanggil pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang. Alamak, terputus pula eh. Ada cuba try test sekali dulu kan, dapatkah tidak ni. Nanti baru telefon balik gitu kan. Boleh cuba sekali lagi ya. Di talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, tak apa, boleh juga ucapan untuk petang ini santai-santai bersama-sama dengan saya Wafa. Sementara kita menanti pemanggil-pemanggil kita untuk petang ini, kita mau baca lagi ucapan daripada rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Hasan. Hasan dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan salam syoknya hujung minggu. Dan juga salam rindu di ruang udara Tau FM buat keluarga Santa kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada waktu ini. DJ-DJ, juga my friends, rakan setia at Tau FM, pilihan anda yang terbaik. Kepada kawan San, jangan lupa kita tonton wayang best-best petang ni. Thank you DJ Wafa Love. Love juga. Ya, Santa-Santa tengok wayang petang ni eh. Wayang apa tu? Itu daripada Hasan dari Indra Sabah. Kita ada juga rakan kita ini, Arman Rusli ataupun Mami. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, namanya ada pemanggil, kita angkat dulu talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Selamat petang. DJ Afa.
0: Kak apa ni? Hello? Alamak, terputus pula. Alamak. Macam Kak Siti je tu, Kak Siti ke tu? Macam Kak Siti Saleha je tu suara yang tadi kan? Tapi terputus pula. Tak apa, boleh cuba sekali eh. Sekali lagi 0897782243. Okay. Okay, kita sambung lagi baca ucapan daripada rakan kita Arman Rusli ataupun Mami dari Kunak. Tidak lupa kepada DJ Wafa bertugas dan juga staff Tau FM. Selamat berhari Sabtu dan juga senyum selalu. Okay, kita ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello? Hello. Okey, kenapa boleh cuba sekali lagi? Dia ada deringan tapi okey, ada lagi pemanggil. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello. Okey, tak apa, boleh cuba sekali lagi eh. Ini masalah talian ke atau macam mana ni kan? Dia ada tapi tiada bunyi pula kan? Okey, tak apa, kita sambung lagi baca ucapan daripada rakan kita iaitu Arman Rusli. Katanya, saya ucapkan selamat hari bapa kepada ayah tersayang iaitu Lamsin Musau di Kota Belud. Tak lupa kepada Man Balung, Azman, Yul, Ziana dan juga Azhar. Ada Mr. Manusia dan juga Rambut Baba Kunak, Cikgu Syamsul, Corporal Syrul di Tawau, serta family dan juga rakan-rakan yang mengenaliku, serta semua kaum lelaki yang bergelar bapa. Selamat hari bapa, semoga segala nasihat menjadi api membakar semangat anak-anakmu menjadi suami yang setia hingga ke jannah. Akhir kata, Tau FM tetap di hatiku, penuh info terkini. Terima kasih rakan kita Arman Rusli ataupun Mami dari Kunak eh. Itu rakan kita dari Kunak. Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello. Hello. Ha, itulah, tak ada bunyi juga lagi eh. Okey, tak apa, kita cuba hiburan dengan lagu daripada Hattie Coast Endang. Sementara Wafa check dulu apa masalah talian ni. Ini dia Cinta Demi Cinta Ni, terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karok yuk di Tao FM.
1: Pilihan anda.
2: Iya, karok yuk pilihan anda Tao FM, pilihan anda. Kita kembali sebelum menerusi karok yuk. Okay, kita cuba lagi untuk pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Rahimah. Dapat sudah. Okay, Kak Rahimah, apa khabar? Kak Rahimah, sihat?
3: Sehat-sehat ni, baru balik dari jogging.
2: Baru balik dari jogging? Wah, ya, apa ni? Apa tu Kak Rahimah?
3: Ampus.
2: Pelan-pelan Kak Rahimah, okay, rehat-rehat dulu ya. Okey Kak Rahimah, petang ni mau bagi ucapan, mau bagi ucapan kan Kak Rahimah?
3: Ucapan sejak DJ, pandai menyanyi, biasa.
2: Okey, silakan Kak Rahimah ucapannya.
3: Ucapan selamat hari bapak untuk semua bapak-bapak. Sama sekali untuk semua abang-abangku dalam rumah ni, selamat hari bapak. Dan untuk semua yang berlalu bapak. Dan salam untuk adik Nur Anis Nadia. Nur Bisarin, Kem Telomo, Nur Jiro. Serta semua lah rakan-rakan ku, adik-adik ketua FM. Jadi ketua FM.
2: Baik.
3: Wafa yang terbaik.
2: Terima kasih. Terima kasih Kak Rahimah. Iya, pelan-pelan. Waalaikumsalam. Ha, itu dia Kak Rahimah kita. Baru habis berjoging katanya. Mengamalkan hidup, gaya hidup yang sehat kan. Anduk pelan-pelan Kak Rahimah. Rehat-rehat dulu ya. Okey, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Untuk anda ingin berkaraoke, anda boleh dial 089-778-243. Mau nyanyi pun boleh, mau baca ucapan pun boleh. Apa ni, mau bagi ucapan pun boleh. Dua-dua pun kita layan, okay? Okay, lagi ucapan daripada rakan kita, Mr. Sarif dari Kaltim Samarinda. Okay, tapi ada pemanggil, kita terima dulu.

0: Sekarang packing lah tuh.
1: Okey. Okey. Jadi Akmal mau nyanyi Akmal petang ni?
0: Boleh juga tu.
1: Lagu apa tu Akmal?
0: Camellia dari The Street.
1: Camellia. Okey, silakan. 1, 2, 3.
0: Gugusan hari-hari indah bersamamu Camellia. Bangkitkan kembali rinduku mengajakku ke sana. Ayah lupa sudah liriknya.
1: Korusnya Kemal. Tiba
0: langkahku terhenti.

0: Tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu. Okey.
1: Ah, gitu ada ucapan Akmal.
0: Apa dia?
1: Ucapan.
0: Wow, ucapan nak payah lah. Okey, sekarang.
1: Oh, gila, nyanyi je lah kan. Okey, okay, Akmal, terima kasih Akmal. Hati-hati. Bye. Okay, orang tu dah bersama rakan kita Akmal. Adalah perjalanan katanya, parking dulu di tepi. Mau menyanyi dulu kan, parking dulu tepi gitu ya. Yeah. Okay, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ahmad dari Batu 16.
1: Siapa namanya?
2: Ahmad.
1: Ahmad dari Batu 16 eh?
2: Ya.
1: Yeah. Okay, Ahmad, petang ni mau karaoke ke atau ucapan Ahmad?
2: Karok-karok takut nanti orang tutup telinga.
1: Tak apa, biar tak apa, bah. Okey, sejak betul. Okey, ucapan, silakanlah ucapannya.
2: Ucapkan kepada yang kenal pada diri saya dan kepada yang bergelar bapa.
1: Mm-hmm.
2: Ucapan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya.
2: Selamat hari raya.
1: Selamat hari bapa. Selamat hari bapa.
2: Selamat hari ayah kan.
1: Mm-mm.
2: Dan kepada sahabat-sahabat mm-hmm. yang ada ayah tu, mm-hmm. jagalah baik-baiknya.
1: Mm-hmm.
2: Tempat beruntung kalau masih ada ayah tempat surga kita sudah ibu dah ada.
1: Betul.
2: Ayah masih ada, jagalah sebaik-baiknya.
1: Betul.
2: Itu saya ucapkan saya.
1: Okey, terima kasih Ahmad.
2: Sama.
1: Bye. Itu dia bersama rakan kita Ahmad dari Batu 16 eh. Jadi kepada anda yang masih ada bapa, sayangilah bapa anda eh. Okey, lagi nantikan lagi pemanggil-pemanggil kita pada ketika ini. Anda boleh dial di 089-77-8243. Menyanyi pun boleh, ucapan pun boleh juga ya. Kita baca lagi ucapan ya, bersama-sama rakan kita Mr. Zarif di Kaltim Samarinda. Ketika salam syuknya hujung minggu buat semua pendengar Tau FM di mana juga berada tanpa terkecuali. Dan tidak lupa juga buat semua keluarga di Batu 13 Simpang Jeroko, rakan-rakan MC DJ Lahadatu, Aiman Taman Ria, Rahimah Salim, Mami Jun, Kasman Lavista, semua yang ingat, yang masih ingat dengan saya, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tau FM terbaik. Rakan kita di Mr. Sarif dari Kalimantan Timur, Samarinda. Terima kasih kerana mendengarkan Tau FM, memilih Tau FM sebagai peneman anda. Okey? Okey, lagi ucapan daripada rakan kita Abang Timbul. Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya semua rakan-rakan Tawau FM dan juga buat DJ Wafa dan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
3: Ya, saya Mas Dia.
1: Mhm.
3: Tanya membuat ucapan, boleh?
1: Boleh, silakan Puan Mas Dia. Silakan ucapannya.
3: Okay, saya ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada suami tercinta, mm-hmm. yaitu Sudirman Bintanti.
1: Mm-hmm.
3: Selamat hari bapa.
1: Iya, ada ke di situ?
3: Ada.
1: Ada mendengarkan senyum-senyum dan suami di situ kan? Okay, terima kasih Puan.
3: Terima kasih.
1: Okay, bye. Itu dia kan, romantik. Sebelum-sebelum pun bagi ucapan kan. Comel, betul kan? Jadi kepada anda yang ingin apa ni, buat ucapan pun boleh juga. Ucapan hari bapa ataupun mau karaoke pun boleh juga. Anda boleh dial di 089-77-8243. Okey, lagi pemanggil tarian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang. DJ Afa.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum. Siapa tu? Siapa namanya?
1: Fatimah.
0: Fatimah dari Sansui. Apa khabar Fatimah? Sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat juga. Okey Fatimah, petang ni mau karaoke kah atau ucapan Fatimah?
1: Ucapan saja ya.
0: Okey, boleh. Silakan ucapkan. Okey, silakan.
1: Okey, ucapan petang ni ditujukan untuk semua rakan-rakan yang mengenali diri ini tanpa kecuali. Buat DJ DJ Tawa FM semua Arab semua sehat-sehat ya.
0: Insya Allah.
1: Salam sama DJ Z.
0: DJ Z insya Allah nanti disampaikan ya.
1: Okay, terima kasih
0: ya DJ Afa. Okay, terima kasih Fatimah. Okay. Bye-bye. Okay.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita Fatimah dari Sansui ya. Nanti disampaikan sampaikan salamnya buat DJ Z. Mungkin DJ Z tengah mendengarkan pada ketika ini kan. Okay, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Mat.
0: Mat. Mat berpanggilan dari mana tu Mat?
2: Jalan Pisang ni.
0: Hello.
2: Hello.
0: Cik Mat Bulan Sing ke ni?
2: Ya.
0: Yeah. Oh Cik Mat Bulan Sing, terputus-putus suara Cik Mat sampai saya tak kenal suara Cik Mat. Hello Cik Mat.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, Cik Mat di mana tu Cik Mat? Cik Mat di mana tu?
2: Dalam perjalanan
0: dari dalam perjalanan dalam kereta. Patutlah putus-putus suaranya. Yeah. Okey, petang ni Cik Mat mau nyanyi.
2: Ucapan sejarah.
0: Okeylah, ucapan. Silakan ucapan Cik Mat.
2: Saya ucapkan kepada Encik Alawali Terpal. Sebab dia membawa rombongan dibantu oleh Encik Alip Nun. Malam ini tidak lain tidak bukan mengurutlah. Saya pun ikut cerita ini petang. Tapi dalam perjalanan sudah ini. Jadi aku harap-harap kepada pengunjung-pengunjung malam sisa dipersilakanlah pergi mengurut di malam sisa malam ini. Jadi saya harapan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mat Bulan Sing. Itu dah Cik Mat Bulan Sing dalam perjalanan katanya ya. Jadi siapa yang sudi tu singgah-singgah nanti kan di Jalan Chester gitu. Okey, ucapan anda boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita ada lagi masa lebih kurang 12 minit lagi untuk kita bersama-sama menerusi karaoke ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Mas Idayu. Ini dia senggol-senggolan cubit-cubitan. Terus bersama kami di Shotnya Hujung Minggu.

0: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
1: Karo yuk di Tau FM.
2: Pilihan Anda.
3: Iya, kita terima lagi pemanggil untuk petang ini. Hello, sok petang. Hello. Hello. Tiada suaranya. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi eh. Di talian 0897782 43. Kita berbagi lebih kurang 7 minit lagi kita bersama-sama menerusi Karo Yuk. Anda boleh dial di 0897782 43. Kepada adik ingin buat ucapan kah, ucapan hari bapa kah, mungkin ada juga hari lahir hari ini kan, mungkin anniversary kah kan, anda boleh dial di 7782 43. Ataupun anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Okey, ucapan daripada Salim Isa. Salam Saini Tamako Dua Lahad Datu. Assalamualaikum Afa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Cuaca di Tamako hujan kuat ni petang ni, sampai sekarang belum lagi berhenti. Salam berhujung minggu katanya. Ucapan ditujukan kepada kawan-kawan Munib Ibu, Pris Valdez, Bahari Kalim dan juga family Nagdir Abdul Jamasali, Kano Salah Saini. Untuk Wafa juga happy konti. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih sebab hujung minggu. Hujan-hujan tu sedaplah tidur kan. Tarik selimut petang-petang ni kan. Kalau sejuk tu itu siap tu. Tapi kalau sejuk-sejuk biasanya kita cepat lapar kan. Masak mie. Jadi sudah tu ya. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Hello, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Santai.
3: Siapa namanya?
4: Ali Santai.
3: Ali Santai. Ya, lagi Ali Santai. Petang ni mau karaoke ke atau ucapan Ali Santai?
4: Okay, ucapan sajalah.
3: Ucapan. Okey, silakan ucapannya.
4: Okay, ucapan ni kepada mama yang tersayang. Yang family yang tersayang lah. Untuk hari ini tidak lupa juga dengan pemandu kita di Hailing. Berhati-hati ketika bertugas ataupun ambil job lah. Dan berhati-hati di jalan raya. Dan buat DJ juga sehat selalu.
3: InsyaAllah, amin.
4: Dan selamat bertugas di Konti.
3: Baik, terima kasih Ali. Bye. Okey, itu dia bersama rakan kita Ali Santai katanya untuk ucapan buat pemandu-pemandu e-hailing. Hati-hati dalam pemanduan yang tengah on job tu kan. Semoga cepat sampai ataupun selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Baik, ada lagi ucapan daripada rakan kita Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga Makcik Suri. Salam hujung minggu katanya, selamat tugas, buat nanti hati-hati. Terima kasih. Terima kasih untuk pesanannya Makcik Suri. Waktu sekarang sudah pun 5.55 minit petang. Kalau anda ingin berkaro, anda boleh dial di 0897782 43. Ataupun anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita ada lagi dua ucapan daripada Nisha dan juga Aiman. Sebentar nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okey. Baik-baik, kita sudah pemanggil untuk petang ini. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa menerusi Karo Iyo ini. Dan menanti di jam yang seterusnya, jam yang terakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di shotnya hujung minggu. Ini bersama-sama dengan Keisha Cole Love, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2006. Terus bersama kami di shotnya hujung minggu.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Inilah Zon Anda.
2: Syoknya.
3: Syok.
4: Ujung minggu.
5: Syoknya. Ujung minggu.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tahu FM.
0: Ya, kembali sebelum menerusi syoknya hujung minggu, Zon Retro di syoknya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 6.15 minit petang, melangkah di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya, Wafa. Abang ingin kongsikan kepada anda ya, ini berkaitan dengan skim pengembara akan dibentang di Parlimen Lindungi Pekerja Ulang Alik Singapura. Jadi kerja, kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang berulang alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Dan Menteri Sumber Manusia iaitu Datuk Seri R. Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Dan menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan juga persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan. Dan skim berkenaan yang akan dilaksanakan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bertujuan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia yang berulang alik bekerja di Singapura. Jadi mungkin ada keluarga kah atau kawan-kawan kah kan, kawan-kawan anda yang mungkin yang tinggal di Johor Bahru yang mungkin berulang alik dari Johor ke Singapura untuk bekerja kan, ini merupakan satu berita baik lah sebab akan dibentangkan ya skim pengembara yang memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang berulang alik bekerja di Singapura ke Johor Bahru, dan insyaAllah akan dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Jadi dapat dikongsikan kepada anda, okay? Dan kita baca lagi ucapan juga daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada Nisha Elisha dengan ucapan Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Nisha, apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Katanya selamat hari bapa sedunia buat semua yang bergelar bapa, dan salam syuknya hujung minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, mantap hingga ke 7 malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti. Berhenti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha di Sempurna untuk ucapannya. Okay, baik, sudah sebagai panduan kita bersama ya, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi lahad datu, sila bukan kunak sahabat Sempurna Tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.21 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 6.23 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan kita akan kembali semula untuk syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi. Tawau FM, pilihan anda.

suci Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Zikir, ucapan dan getaran hati seorang hamba sedang bercerita tentang Tuhannya. Hati yang merasai bahawa betapa kudus dan sucinya Allah. Seorang hamba yang sedang memuji-muji kerana mengetahui tidak ada nikmat ini melainkan semuanya yang datangnya daripada Allah. Hamba kerdil ini sedang duduk bersimpuh dan merasai betapa agungnya dan betapa besarnya Allah. Justru kemuncak daripada itu, pengucapan tauhid yang menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah sebagai Tuhanku. Semua ini adalah rangkuman seorang hamba yang inginkan ketenangan sebenar di dalam hatinya. Pada saat dia mensucikan Allah, maka Allah mensucikan hatinya. Pada saat dia memuji akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat bagi dirinya. Pada saat dia menyebutkan tentang betapa besarnya Allah, Allah mengangkat dia pada ketika itu. Dan pada saat dia menyebutkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan pada saat tersebut Allah memberikan keseluruh pemeliharaan daripadanya untuk hamba ini yang tekun menuturkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.39 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

شيئا. وسيجزي الله الشاكرين.

0: الأخيرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Al-Quran

0: Setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, shownya hujung minggu Tau FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Dan sebelum kita berakhir untuk shownya hujung minggu untuk edisi hari ini 20 Jun 2026. Ada satu lagi ucapan yang ingin Wafa bacakan. Menerusi WhatsApp Tau FM itu, kita ada ucapan daripada Aiman di Taman Ria 6 ya. Baik, ucapan daripada Aiman. Salam kat DJ Wafa. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas dan salam hujung minggu. Saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau. Ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Dan juga bulan ini, terutamanya rakan Facebook yang bernama Siti. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur. Dan dimudahkan rezekinya. Dan selamat juga hari bapa kepada semua yang bergelar bapa pada hari esok ya. Dan terutamanya bapa saya yang bernama Latang Haji Ismail. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur. Dimudahkan rezekinya. Selamat hari bapa. Terima kasih kerana besarkan kami adik-beradik. Dan semualah berkorban untuk kami juga. Terima kasih DJ Wafa. Terima kasih juga buat rakan kita Aiman di Taman Ria 6 ya. Baik, itulah antara ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Dan terima kasih juga untuk Anis sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa sehingga ke waktu ini 6.53 minit petang pada ketika ini. Dan sebelum kita berakhir, Wafa ingin juga sampaikan ucapan kepada mereka yang bergelar bapa. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang keluarga, sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup keluarga anda. Dan setiap pengorbanan anda tidak pernah dilupakan. Dan semoga Allah SWT sentiasa merahmati setiap bapa yang mereka yang bergelar bapa dengan kesihatan, kebahagiaan dan juga ketenangan. Jadi selamat hari bapa sekali lagi dari kami Tau FM, stesen pilihan anda ya. Dan kita panjatkan juga doa buat mereka telah pun pergi. Semoga roh mereka dicucur rahmat insyaAllah ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang, kita terlibat di penghujung, telah tiba di penghujung shownya hujung minggu. Dan terima kasih untuk kesediaan anda yang bersama-sama dengan Tau FM hingga kini. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan kita akan ikuti sambung siar ke Sabah FM sebentar saja lagi. Mungkin kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain ya. Esok seperti biasa shownya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda menerusi Tawau FM. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Bapak tinggalkan anda dengan lagu daripada The Carpenters. Ini dia Yesterday Once More. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat hari bapa semua.

merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Masuk di jam yang kedua dalam RNR bersama Edwin sampai 12.30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus bersama kami. Masih awal lagi ni. Jangan ke mana-mana. Sebab 6 jam kita bersama satu tempo yang lama. Okay? Jadi kamu yang baru dengar pada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Dan Edwin juga mau ucapkan selamat hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Bagi kamu semua yang merayakan ulang tahun, hari jadi, happy birthday ataupun hari lahir pada hari ini.

satu tahun usiamu, bahagialah selalu, okey? Kita doakan agar anda semua dalam keadaan yang orang bilang sihat, dimurahkan rezeki, dan terus orang bilang, macam mana macam apa? Terus diberikan kebahagiaan. Oh, gitu. Okey, kalau kamu ada ucapan selamat hari lahir, hari jadi kah, ulang tahun sekalipun, boleh di WhatsApp kami 019-490-4848. Biarlah umur itu, usia itu meningkat. Yang penting anda bahagia. Macam lagu Lukman Podolski ni, asal kebahagia. Sabah FM.

Season 26. Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Kamu sedang dengar di Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Sampailah 12:30 malam ini. Okey, terima kasih kita ucapkan untuk kamu yang terus dengar dan hantarkan ucapan hari jadi. Nanti dari masa ke masa, Edwin mau kongsikan ataupun baca ucapan anda. Dan juga jangan lupa, bermula 12:30 malam ini, esok 21 Jun, merupakan sambutan Hari Bapa. Kalau kamu ada ucapan sempena Hari Bapa pun, boleh juga. Okay? Kita kasih meriah sambutan Hari Bapa. Kita hargai insan yang bergelar Bapa ataupun Ayah. Okay? Cerita pasal sambutan Hari Bapa ni, kita di Sabah FM pun ada pertandingan yang kita laksanakan untuk kita meriahkan dan untuk kita hargai insan yang bergelar Ayah ni sebagai seorang wira. Kejap lagi lah. Erin kongsikan untuk anda apa pertandingan itu selepas berita Sabah FM 7:30 minit malam ini. Lain terus ini dia, Dato' Francis Landong, Longoi Missing Kavaro, Sabah FM, Bagus Bah.

Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Kempen Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut. Program Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet yang selamat dan bertanggungjawab. Usaha pembangunan laluan eko-pelancongan di Pulau Sepanggar terus diperkukuh menerusi program pembangunan Eco Hiking Trail Pulau Sepanggar. Menurut kenyataan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, program itu bagi memperkasa potensi Pulau Sepanggar sebagai destinasi pelancongan lestari. Program Anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat DBKK itu dilaksana dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Perhutanan dan Taman-Taman Sabah. Fokus utama program adalah melaksanakan kerja penetapan laluan pendakian, pengukuran jarak, penentuan kawasan rehat dan mengenal pasti kawasan yang berisiko tinggi sepanjang laluan. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV dan aplikasi RTM Click mendapat sambutan menggalakkan, khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif. Beliau ditemui pada program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Sufian Suhaimi, terasa ada. Terima kasih kamu yang terus sentiasa ada bersama Edwin juga dalam RNR sampai 12 tengah malam ini. Okey, sempena dengan Hari Bapa, besok kan 21 Jun, kita ada pertandingan, iaitu pertandingan potret bersama dengan ayah sempena Hari Bapa. Kalau kamu ada tengok di media sosial kami di Facebook, anda boleh kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang dengan caption yang paling kreatif. Okey, bukan hantar gambar saja, kena ada caption yang paling kreatif. Lepas tu kamu boleh hantar ke WhatsApp kami 0194904848. Okey, setelah kami terima gambar tersebut, kami akan muat naik di laman Facebook Sabah FM. Lepas tu barulah kita akan buka untuk undian melalui jumlah like paling banyak. Okey, jadi kalau jumlah like-nya terbanyak, dua pemenang kita akan cari akan memenangi hadiah bernilai RM300. Fuh, okey, lumayan juga ni kan. Jadi kongsikan kenangan anda sempena Hari Bapa ini dengan pertandingan ataupun hashtag potret bersama ayah. Lepas tu ada juga yang tanya, macam mana kalau ayah sudah tiada? Boleh kongsikan juga. Mungkin anda ada simpan lagi gambar ayah sewaktu bekerja dulu ke, ayah masa muda-muda dulu ke, anda masa kecil bersama dengan ayah. Kalau ada gambar tersebut, cuba kongsikan. Boleh kongsikan. Yang penting captionnya yang paling kreatif. Itu yang kita mau. Kita mau terus kenang jasa ayah kita. Mungkin ada yang sudah pergi mendahului ataupun masih lagi ada pada waktu ini. Kita rayakan ayah sebagai wira kita. Jadi hantar gambar anda di WhatsApp kami 0194904848, hantar sebelum atau pada 25 Jun Kamis depan. Okey, itu tarik tutup untuk anda hantar gambar. Selepas anda hantar, kita akan muat naik di Facebook dan kita akan berdasarkan undian siapa yang paling banyak like, kita akan berikan hadiah RM300 kepada dua pemenang. Senang ya kan? Okey, dapat nanti Edwin akan kongsikan di masa ke masa supaya kamu tidak ingat, tidak ingat pula kamu tidak lupa. Dan kamu boleh tengoklah di Facebook kami Sabah FM Bagus Ba berkenaan dengan pertandingan hashtag potret bersama ayah. Selamat Hari Ayah. Baik, selepas ini untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 7.48 minit malam nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan di Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu 8 malam nanti kita akan ikuti ulangan carta lagu artis Sabah kelas 8 hingga 9 malam. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda pastinya bersama dengan Miza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Untuk hari ini edisi 20 Jun 2026, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-15 sudah kita minggu ini. Ha, jadi di manakah kedudukan 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Adakah kita ada juara baru untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya minggu hadapan akan ada lagu yang tersingkir keluar. Panjang singkirnya tu kan. Jadi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 yang telah pun anda undi. Nampaknya lagu ini alahai turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan S20 dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio. Kelas
1: musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Santai-santai hujung minggu sambil dengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia dengarkan siaran Sabah FM dari awal lagi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-9 iaitu Alastair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alastair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, adakah kita ada juara baru untuk minggu ke-15? Kalau Niza tengok-tengok macam ada perubahan, banyak perubahan untuk minggu yang ke-15 ini. Ada yang lagu turun, ada yang lagu naik. Tiba-tiba lagu ni jadi juara. Adakah lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Kita kasih surprise dulu kamu. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini pun kekal di anak tangga yang ke-8. Iaitu Kumpulan Mawar B6. Lagu Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa. Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan lagu Darimu kekal di anak tangga yang ke-8. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini yang dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pastinya ada juga yang DM Niza, WhatsApp Niza. Niza, semua bala lagu saya dicalonkan. Sekali Niza cek dalam sistem Zeta kami, tiada lagu kamu. Sebab kamu belum hantar. Kamu belum hantar lagi lagu yang anda sudah buat ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya mudah di hujung jari. Undian kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pun di hujung jari kita. Lagu kamu pun boleh saja kamu hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Anda email sertakan audio lagu kamu dalam format MP3, lirik bertype dalam Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman kamu sertakan dan email ke urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil urrkrtmkk@gmail.com. Unit urusan rancangan dan rakaman akan membuat borang dan akan menilai lagu-lagu ini, akan dinilai bukan terus lulus. Lagu ini akan dinilai kepada panel penilai lirik. Untuk semua bahasa, panel penilai muzik. Pastinya panel penilai muzik kami. Okey. Jika lagu anda lulus, akan di-email juga tahniah lagu anda lulus dan boleh disiar di stesen Radio RTM Sabah. Dan jika lagu anda gagal, nanti panel penilai lirik dan muzik akan sertakan sebab-sebab kenapa lagu anda gagal. Okey, jadi boleh perbaiki lagi kan? Mudah sahaja. Jangan lupa, okey, email lagu baru anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Jadi bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas. Orang Sabah bilang paling uncit nombor 10. Iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sendrian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

bersama dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas. Pasti yang dalam perjalanan tu sambil memandu, sambil dengar siaran Sabah FM, sambil dah berfikir esok hari bapa lah, mau bawa ayah saya makan di mana, mau kasih hadiah ayah saya apa. Esok anda jangan lupa sambutan hari bapa hari 21 Jun 2026. Jadi selamat hari bapa lah untuk anda yang bergelar ayah, daddy, bapa. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Banyak tau lagu yang jatuh untuk minggu ini, turun terus lagunya, kurang mendapat undian daripada anda. Okay, yaitu lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang keenam. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy at Lee Slumber, lirik NK Studio, Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus sebab kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-15. Di manakah lagu yang anda undi? Lagu-lagu ini anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasihlah banyak-banyak yang terus mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok pun di media sosial, di laman rasmi Facebook artisnya sendiri, share, okay, cara untuk mengundi. Lepas tu rakan-rakan pun terus berkongsi untuk mengundi. Banyak-banyaklah undi, ramai-ramailah kita undi, okay? 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni. Kita berhibur dengan lagu yang turun. Turun lagi, bayangkan lagu yang turun untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang kedua, turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang keempat pula, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Nampaknya tiga buah lagu lagi belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-15. Sebelum kita mendengarkan tiga buah lagu ini, apa kata kita dengarkan dahulu? Wow, dengarkan apa tu? Dengarkan dahulu lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, sedihlah pula. Kan minggu depan kita sedih sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Sebab minggu ini 11 buah lagu anda undi. Lagu yang dicalonkan untuk minggu ini iaitu tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin takut orang Sabah bilang. Penyanyi Kamarul. Lagu dan lirik Kamarul dan Willy. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kelas musim ke-17. Pencalonan lagu baharu.

siapa lagi kalau bukan Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Kolib Audio. Kelas Musim ke-17. Anak Tangga Ketiga.

Lagu siapakah yang menduduki anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-15? Dua buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik tiga anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang kelima, minggu ini di anak tangga yang kedua. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: Bagus, siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Ha, kalau minggu-minggu bersama dengan Niza, menemani Niza setiap hari Sabtu, pasti anda tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara, kan? Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, jadi naik dua anak tangga. Minggu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-15. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio, Kelas Musim ke-17.
1: Juara minggu ini

Hongkong dan juga mengundi carta lagu artis Sabah rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa selepas sahaja selesai kelas, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi lagu-lagu. 11 buah lagu yang anda undi untuk minggu ini. 11 buah lagu tu lagu apa? Niza imbas kembali antara lagu-lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka di Hati, Esweli. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Elastil Yonat Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu, Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Kau di Hatiku, Joey. Di anak tangga yang ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harvey Sandar. Di anak tangga yang ke-4, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-3, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang, UZM. Dan juara untuk minggu ke-15, Lagu Kita, persembahan Hedy Moro. Dan lagu yang dicalonkan untuk minggu ini, lagu pencalonan baharu yaitu artisnya Kamarul, tajuk lagunya Tirai Besi. Jadi, 11 buah lagu anda undi sehingga minggu hadapan. Selepas sahaja selesai siaran kelas, pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik dan undian akan ditutup hari Rabu depan pukul 12.30 malam. Okey? Hanya beberapa hari sahaja untuk anda, peluang anda untuk mengundi kesemua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa siaran ulangan 8 malam hingga 9 malam malam ini juga di siaran yang sama Sabah FM. Bagus bah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Selamat menyambut Hari Bapa. Esok Hari Bapa, 21 Jun 2026. Ada yang bergelar Bapa, Papa, apa lagi? Daddy. Selamat Hari Bapa untuk anda yang bergelar Bapa. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: kami saya Sabah.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Syarik dan Rehat bersama Edwin. Ini jam yang kelima. Kami terus temani anda sampailah 12:30 malam ini. Wow, terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Kalau hujung minggu, kita bersiaran selama 6 jam untuk satu penyampai. Okey, jadi kalau hujung minggu ni kan, senang hatilah sebab ada perlawanan Piala Dunia yang berlangsung awal pagi ini sampailah ke subuh, boleh bangun lambat. Itu yang syuknya kalau hujung minggu. Apalagi tengah-ngam pasukan pilihan beraksi untuk perlawanan yang akan berlangsung ini. Okey, jadi cerita pasal perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap lagi lah, Edwin akan kongsikan perlawanan apa yang berlangsung pada awal pagi nanti untuk edisi 22 Jun 2026. Terus dengar bersama kami, Sabah FM, Bagus Bang.

0: Season 26. Your systems
1: are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzo.

Sabah FM bagus bah, kembali bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Kita terus kongsikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk edisi 21 Jun, maksudnya lepas tengah malam ini masuk edisi Ahad, ada perlawanan yang akan berlangsung. Okey, pagi nanti perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden. Okey, jadi tapi anda boleh saksikan untuk grandstand-nya bermula 12:30 malam ini di saluran Sukan Plus. Manakala 3 pagi nanti perlawanan antara Jerman menentang negara berikutnya juga akan kita bawakan, Cote d'Ivoire. Itu kan sebutannya tu kan. Okey, itu akan bermula 4 pagi kick off, tetapi grandstand-nya akan bermula 3 pagi di saluran TV OK. Lepas tu perlawanan berikutnya ini melibatkan negara Ecuador dan juga Curacao, 8 pagi nanti untuk kick off, grandstand-nya bermula 7 pagi, ini di saluran Sukan Plus. Manakala, ini ramai juga yang tunggu ni, perlawanan antara Jepun dan juga Tunisia. Okey, ini 11 pagi grandstand akan kita bawakan, manakala kick off-nya pada 12:30 hari esoknya ataupun hari Ahad ni lah kan. Okey, jadi kalau hari Minggu ni bolehlah kamu tengok maraton back to back sebab hujung minggu. Itu saja peluang yang ada kalau anda kebetulan mau tengok bola empat perlawanan ni kan. Okey, tapi kalau terlepas pun tidak apa sebab kita ada sorotan juga kita bawakan untuk anda, bukan saja di radio tetapi juga di saluran RTM. Macam mana kamu mau tahu tu? Kamu mau turun saja aplikasi RTM Klik, di situ ada saluran khas yang kita bawakan sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi kita percuma saja, RTM pun cukup bangga kerana menjadi penyiar rasmi dan secara percuma kita berikan untuk semua rakyat Malaysia. Layan terus, ini dia S. Ueli Sumandak Borneo, Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Niki Won. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM.

Lepas dengan tajuk lagunya Janjiku. Terima kasih anda yang terus dengar bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam RNR #relaxdanrehat. Okey, santai siap malam ni kan. Sambil menantikan perlawanan yang akan berlangsung 1 pagi ini, tapi grand slamnya akan bermula 12:30 malam inilah. Mana tahu ada yang sokong Netherlands menentang Sweden. Okey, kita nantikan. Kalau kamu ada ramalan awal pun boleh juga kongsikan, kerana ini adalah perlawanan untuk match 2 dalam kumpulan. Okey, maksudnya untuk permainan perlawanan yang pertama sudah selesai, ini pula perlawanan yang kedua dalam kumpulan. Kalau anda tahu juga ataupun mengikuti perkembangan terkini, ada dua negara yang sudah pun melayakkan diri ke pusingan kala mati ataupun round 32. Okay, yang sudah pastinya tuan rumah Mexico sudah pun berjaya melangkahkan kaki ke round 32. Begitu juga tuan rumah USA juga berjaya melangkah ke round 32. Wow, tahniah tuan rumah yang telah pun melangkah ke peringkat seterusnya, dan 32 negara akan bersaing untuk melayakkan diri ke round 16 ataupun pusingan ataupun perlawanan 16 pasukan yang terlibat. Okay, makin lama makin tinggi dia punya, orang bilang, pressure tu kan, kalau dalam Piala Dunia ini. Okay, jadi kita ucapkan tahniah kepada negara yang sudah pun melangkah ke peringkat berikutnya, iaitu round 32. Kita akan nantikan negara mana lagi akan bersama-sama selepas ini. Baik, Edwin mau kongsikan, ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang sudah pun berlangsung tadi. Semuanya selepas inilah untuk anda. Terus dengar Sabah FM, ini dia Adele, Easy On Me. Sabah FM, Pagus Bah.

Relax dan rehat di Sabah FM bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Hari ini, kalau kamu tengok tarikan 20 Jun 2026, 2006, 2026. Oh, okay. Jadi macam dia ada kesamaan di situ. Begitu kan. Kita mengkongsikan hari ini juga merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 ataupun singkatannya HAWANA. Edwin berkongsi, ini berkenaan dengan anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA telah pun diberikan kepada Datu Suhaimi Sulaiman, nama yang tidak asing lagi dalam industri penyiaran. Dan Datu Suhaimi merupakan bekas pengarah penyiaran, ketua pengarah penyiaran Malaysia juga, dan telah pun diberikan anugerah ini sebagai penghargaan beliau di dalam bidang kewartawanan dan juga di dalam media. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Datu Suhaimi ataupun lebih mesra dengan namanya dipanggil sebagai Tok Mi. Tahniah. HAWANA telah pun berlangsung di Pulau Pinang ataupun di Pika Butterworth Arena Pulau Pinang dengan memberikan juga penghargaan bukan saja dari segi sambutannya tetapi juga dari segi anugerah serta pelbagai lagi acara telah pun dilangsungkan dan turut dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tapi apa yang menarik perhatian juga, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Suhaimi berkenaan dengan penggunaan AI. Okay. Penggunaan AI penting untuk membantu wartawan dalam urusan pengumpulan fakta dan data, tetapi janganlah ia digantikan terus kerana ia juga tidak mampu menggantikan peranan wartawan yang diterajui oleh manusia. Itu penting. AI boleh membantu tetapi tidak boleh menggantikan tugas sebagai wartawan. Okay, baik. Terima kasih Tok Mi kerana terus memberikan kami peringatan berkenaan dengan teknologi AI dalam media ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Suhaimi Sulaiman, penerima anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA 2026. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 11 malam Sabah FM Bagus Bah.

0: Dana Inovasi Media, perkasa transformasi digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sedangkan ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak RM1 juta disalurkan kepada tabung Kasihat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah RM2.26 juta. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan RM1 juta.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Dato' Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: AI cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Jadi senario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab tu dalam tu data lewat lahir, kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat perkahwinan. Isu data lewat ini adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah, orang tak dapat perhatikan duduk kaum di pedalaman. Antaranya ada takut untuk hadir, takut untuk hadir. Kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scali berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR edisi hari ini Sabtu 20 Jun 2026 bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Ni jam yang terakhir kami kasih hibur kamu dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, jadi ada satu jam lagi sebelum kita beralih ke hari yang baru, 21 Jun. Ini bermakna 21 Jun adalah sambutan Hari Bapa. Jadi jangan lupa untuk ucapkan selamat hari ayah kepada insan yang tersayang, ayah kita, Wira kita kan. Cerita pasal hari ayah ini, hari bapa ni, jangan lupa anda boleh ikuti pertandingan hashtag potret bersama ayah yang kita anjurkan di Sabah FM dengan menghantar gambar potret anda bersama dengan ayah ataupun gambar ayah sendiri dengan caption yang paling kreatif. Kamu boleh hantar sekarang ataupun sebelum serta pada 25 Jun akan datang ini, hantar di WhatsApp kami 0194904848. Gambar, dua gambar yang paling tinggi like-nya akan kita bagi hadiah RM300. Nanti kamu hantar di WhatsApp, lepas tu kami akan muat naik di laman Facebook kami. Setelah kita buka untuk undian, di situlah anda kasih share, anda kasih suruh orang ramai undi, siapa paling tinggi undiannya itu yang kita pilih sebagai pemenang. Okey, jadi itu akan kita lakukan setelah kita tutup penyertaannya pada 25 Jun nanti. Jadi ambil masa kamu, cari gambar yang lama pun boleh, gambar anda bersama dengan ayah yang terkini, walaupun ada juga yang tanya kan, kalau ayah yang sudah tiada, ayah sudah pergi macam mana, boleh cuba kalau anda mungkin dalam simpanan ada gambar-gambar lama, gambar anda sewaktu kecil bersama dengan ayah pun boleh juga, tiada masalah. Yang penting caption itu paling kita mau, caption paling kreatif itu yang kita mau, dan itu sebagai penentu gambar anda dipilih untuk orang bilang untuk kita post dan seterusnya mendapat undian like terbanyak. Okay, jadi itu sempena dengan Hari Bapa. Hashtag potret bersama ayah. Layan terus Haziq Rosby, Nur Lela, sampai.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

bersama Edwin dalam RNR sampai 12:30 malam ini. Terima kasih banyak-banyak sebab terus setia dengar kami. Sementara anda menantikan perlawanan Piala Dunia yang akan bermula 12:30 hari ini untuk Grandstand, manakala kick off 1 pagi nanti. Ini melibatkan Netherlands menentang Sweden. Lepas tu paginya nanti jam 4, ini pun mesti ramai yang mau tengok ni kan. Jerman melawan Ivory Coast. Okay, itu akan berlangsung pada 4 pagi. Manakala 8 paginya nanti Ecuador menentang Croatia dan juga Tunisia menentang Jepun pada 12:30 hari. Ada 4 perlawanan. Ada yang sanggup dah tidur ni kan. Back to back dorang mau tengok. Kamu boleh saksikan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus serta di aplikasi RTM Klik. Okay, itu perlawanan yang sedang ataupun bakal berlangsung. Tapi yang sudah pun berlangsung lah kan, kita mau kongsikan. Ini sudah kita bawakan baru-baru ini. USA yang menentang dengan Australia telah pun selesai tadi 2-0. Lepas tu Scotland menentang Morocco juga sudah pun selesai. Scotland 0, Morocco 1. Brazil menentang Haiti. Ini sempat Edwin tengok siang tadi. Brazil 3 gol, Haiti tidak berjaya menjaringkan gol, manakala Turki menentang Paraguay, Paraguay 1, Turki 0. Itu perlawanan yang sudah pun berlangsung untuk hari ini, dan esoknya pula ada lagi. Okay? Jadi kamu jangan lupa untuk saksikan di TV Sukan Plus dan juga saluran TV OK untuk dapatkan perlawanan ini secara langsung ataupun di aplikasi RTM Klik. Di situ betul-betul percuma dan ada saluran khas sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kita terus berhibur dengan lagu ini. Lagu tema Piala Dunia bagi tahun 2026. Ini dia, Die Die, Sabah FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Sabah FM, bagus bah. Terima kasih banyak-banyak yang ada bersama kami di WhatsApp 0194904848. Ada yang hantar untuk hashtag potret bersama ayah. Ini sempena hari ayah bermula hari ini sampailah 25 Jun. Anda boleh hantar potret anda, gambar anda bersama dengan ayah ataupun ayah berseorangan di dalam gambar tersebut dengan caption yang paling-paling kreatif. Okay, hantar di WhatsApp kami 0194904848. Setelah kita tutup, kita akan upload gambar tersebut di laman Facebook. Lepas itu kita buka untuk anda meraih undi. Undi melalui like terbanyak. Dua gambar yang mempunyai like paling tinggi ataupun paling banyak, kita akan hadiahkan wang ataupun bernilai RM300. Siapa mau bagikan? Sempena Hari Bapa ini, okay? Jadi jom kita ramai-ramai dan kita meriahkan dan kita hargai ayah kita. Ayah kita, wira kita. Alright, okay? Baik, apapun sampai di sini siap pertemuan kita untuk edisi hari ini 20 Jun dalam RNR. Selepas ini 12:30 malam nanti kita akan sambung siar siaran radio dari Nasional FM, dan kamu yang memang akan tengok perlawanan sekejap lagi, jangan tidur, jangan terlelap. Kasi tahan-tahan sikit tu mata. Kalau terlelap pun kasi on tu alam untuk bangun tengok perlawanan satu pagi ini, okay? Terima kasih untuk anda yang terus dengar hingga laku waktu ini dan sampai ke penghujung siaran Sabah FM edisi 20 Jun. Sampai kita berjumpa lagi. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar ah.
2: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM Bagus Ba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 126 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hani akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

baik pendengar Setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang Menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Di sisi mana? Di sisi mana?

0: balik mata. Medis kita sembunyi. Ibrah tersirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misi malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Doktor?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misi malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, sebagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha fa khashitu an takhshakum fa qultu rabb fa qultu rabbi wa ana fihim fa sarafahum ankum." Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalath syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut, makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan, serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam taf'alu walam taf'alu fattakun nara lati wakuduhan nasul hijar wa'adat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas. Bila dibakar, dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Ban Salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumbat dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra' dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Dawara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu'ala.
1: Baik, doktor dia sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, Allah Taala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, dan kita nak rehat seketika.
2: Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam Misi Balik Mata kembali selepas ini. Okay.

0: Alimata. Medici sesembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, ini malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Anim tanya ni, Anim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Anim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk
1: keinsafan
2: diri
3: kita
2: sendiri.
1: Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya, dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matuik ya tum bi yamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada di masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam jauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutta bi jahannam yawm idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali macam kita nak korban tu, dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, sotomahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Ana. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanah Tuhan ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsiran dia. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, syidadun. Syidad ini adalah fizikanya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Syidad ni bengis. Tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Bayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Waka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi minal quwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita. Nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. kan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk, itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi penjaga api neraka, tak pernah senyum orangnya itu. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Hanim 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23 Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan?
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengar Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang nantilah, episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimah itu tauhid, ikhlas, duduk terbenam, tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut. Maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam setelah habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jering maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga

0: sakiti kerana takutkan Allah, ingat Allah sendirian. Fafadat aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya, dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aulabihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tadla alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi la sulil terdausi Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia. Apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah, salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, di bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat menangis dengan sendiri, air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
0: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
0: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kukra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu? Ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu

0: pengutus hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dia tak boleh. Dalam diri dia, tak ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumat depan nak buat pula RM2. Jumat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berdasarkan ayat Quran ini, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Aynal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita ingat ke Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik Doktor, untuk yang terakhirnya Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk masa kali ini Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu Doktor?
0: Baik, terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas. Kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. wahia tafur, hampir nak pecah marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab, ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu, dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar ya Allah supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja, atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor, kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
0: Okey, terima kasih Nam. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk, yang kita bincangkan, minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Misi Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan tren adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia.
3: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional GBH 12:06 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata mohkoma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti, saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mesing Johor, melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Manis, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang

0: dan video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional.

tu. Okey, selamat dan pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okey, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

geng Burung Hantu bersama saya Hanim. Masih lagi menemani anda dalam geng Burung Hantu pagi ini pukul 4.06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak terketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok, yang dah tertidur tu tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kontak 46 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Teruskan bersama.

Cocoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
6: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
7: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu, dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut, sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita, kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar, insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, saya lah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih, bila ada orang macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: BTW
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan,

dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Shownya hujung minggu.
1: Ya, syaknya jom minggu tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 6.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar tu FM. Di mana jual anda layan terus tu FM. Sesen pilihan anda dan mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Syoknya Hujung Minggu edisi hari ini, segmen Syoknya Hujung Minggu edisi Ahad 21 Jun 2026. Menemani anda menerusi Syoknya Hujung Minggu, teman-temankan saya Endel Miza. Endel akan temani anda selama 5 jam ini dari 6 pagi hingga 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Yang bersarapan, selamat bersarapan untuk anda yang bekerja hujung minggu ni kan, hari Ahad. Selamat bekerja untuk anda yang keluar mencari sarapan, yang keluar pergi berjoging, yang mengamalkan gaya hidup yang sehat, gitulah kan. Pagi sudah on the way pergi and pergi kerja tadi, ada nampak orang berjoging, ada yang buat brisk walk juga. Baguslah senaman awal pagi kan. Senaman awal pagi ni dia banyak dia punya kebaikan.

antara kebaikan senaman awal pagi ni, banyaklah kita tahu memberikan manfaat besar kepada tubuh dan minda, meningkatkan metabolisme, membantu pembakaran lemak, mengurangkan tekanan serta menjadikan hari lebih produktif dan juga bertenaga. Dan ia juga membina disiplin harian dan memperbaiki kualiti tidur kita pada waktu malam, sebelum malam ya, supaya kita dapat tidur yang lena, tidur yang lebih nyenyak dan berkualiti pada waktu malam. Itulah antara kelebihan ataupun kalau kita senaman ni. Tapi ada orang tak suka senaman pagi kan, sebab bukan apa, susah mau bangun pagi, lihat betul. Tapi sebelah petang dia rajin pula bersenam. Dia ada perbandingan senaman pagi dan juga petang ni sebenarnya. Ada kelebihan dan kekurangan. Begitulah setiap apa jual benda, pros and cons dia kan. Kelebihan, kalau kelebihan untuk kita kalau bersenam sebelah pagi pula, dia fokus lebih baik, pembakaran lemak lebih tinggi, mudah jadi rutin, dapat meningkatkan mood juga. Dan kekurangannya pula, otot lebih kaku kerana suhu badan masih lagi tahap yang rendah. Kalau sebelah petang pula, waktu senamannya, kelebihannya suhu badan lebih tinggi dan otot lebih fleksibel, prestasi fizikal lebih kuat. Sebab ialah sepanjang hari kita sudah bergerak sana sini, ada yang bekerja kan. Dan untuk yang senaman sebelum petang ni pula, kekurangannya pula mudah terganggu oleh kerja. Itulah komitmen sosial, risiko malas pula selepas seharian penat sudah bekerja, malas pula kan. Ialah penat sudah bekerja sepanjang hari, lepas tu mungkin sebelum petang sibuklah pula, ada yang mau terus balik rumah. Itulah pula dia punya perbandingan senaman pagi dan juga petang. Tapi masing-masing setiap individu berlainan, dia ada apa ni, perbezaan dia juga. Ada yang boleh senaman pagi, ada juga yang boleh senaman petang. Apapun, terus samakan gaya hidup yang sehat termasuk juga pemakanan anda. Itu yang penting kan. Okey, 6.21 minit pagi waktu ini, kita lain terus menerusi rentak, rentak pagi lagi, show-nya hujung minggu. Aida Jebat, pencuri hati. Selamat hari Minggu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Mari kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke petang, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan untuk daerah Tawau, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan cuaca untuk daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Cuaca bagi daerah Ladatu, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Sama juga seperti daerah Semporna, pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Dan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk cuaca bagi perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke petang, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Arah angin bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan cuaca bagi daerah perairan Lahad Datu pula, pagi hingga ke malam sepanjang hari ribut petir di beberapa tempat. Arah angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Layari
1: www.met.gov.my.
4: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kepada Anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tau FM, stesen pilihan Anda. Hello, kenapa kau jawab untuk show di hujung minggu.
1: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Biasanya Jumingu tu FM pilihan anda lagu brand bersama dengan Def Gev C dengan lagu yang Cinta Sakti. 6.46 minit pagi waktu ini. Terima kasih terus setia bersama-sama N menerusi Biasanya Jumingu kita edisi Ahad 21 Jun 2026. Okey, N nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan keputusan masa penuh perlawanan antara Germany dan juga Ivory Coast dengan mata 2-1 ya, dengan skor 2-1 untuk keputusan masa penuh Germany dan juga Ivory Coast 2-1. Jadi apapun, jangan lupa anda tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Okey, untuk sepanjang hari ini juga sudah berlalu perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden juga, Germany dan Ivory Coast dan Ecuador menentang dengan Curacao, perlawanan antara Ecuador dan Curacao dan juga Tunisia dan juga Jepun. Itu pada pukul 12:30 hari nanti Ecuador bertemu dengan Curacao pada pukul 8 pagi nanti. Okey, itu berkaitan dengan jadual perlawanan lah Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi hari ini 21 Jun 2026. Salam pagi, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838. Lain dulu lagu bersama dengan Maroon 5 dan juga Lisa dengan lagunya Priceless menerusi syuknya hujung minggu.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tau.

Cuknya Hujung Minggu. Ya, Syahnya Hujung Minggu tu FM, pilihan anda. 6.55 minit pagi waktu ini. Selamat bersarapan untuk anda yang bersarapan di awal pagi. Selamat bekerja bagi yang bekerja di hujung minggu juga. Ada yang sama juga bekerja macam Andy hujung minggu awal pagi kan. Ada yang baru balik dari shift malam untuk balik ke rumah masing-masing. Berehat, selamat berehatlah untuk anda. Yang juga tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan pergi ke pasar, pasar tamu hujung minggu kan. Mencari mungkin mau beli bunga hari ni, beli sayur ataupun cari ikan bilis kah, jalan-jalan lagi kah kan. Apa jualah kita rancang hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan layan terus menerus Syahnya Hujung Minggu dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Teman bertemankan saya Andiana Miza menemani anda sehinggalah 11 pagi. Lagu hiburan bersama dengan Nuh teruntuk Mia. 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 7 pagi dan kita akan sambung lagi Syahnya Hujung Minggu.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat, Saigakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine. These are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manshaft melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Yang lagi orang bersama dengan Dol Sumbang dan juga Nini Karlina dengan lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong. 7.24 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya untuk rakan-rakan yang berada di WhatsApp 2 FM yang sudah hantarkan salam pagi daripada Kak Rojalia. Assalamualaikum dan selamat pagi. And waalaikumsalam Kak Rojalia. Semoga sihat walafiat dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat suami saya Arif bin Tomo, selamat hari bapak. Semoga sihat-sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan buat yang bergelar bapak, selamat hari bapak. Dan tidak lupa juga pada arwah bapak, semoga ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rojalia.

ini kan 21 Jun 2026. Untuk anda yang bergelar ayah juga, bapak kah, father kah, ataupun daddy kah, ataupun ayanda kah, apa jualah panggilan untuk ayah yang tersayang kan, selamat menyambut hari bapa untuk anda yang bergelar seorang ayah, seorang bapa. Terima kasih kerana menjadi pelindung, guru dan juga sahabat terbaik dalam kehidupan. Dan semoga pengorbanan ayah yang tiada nilainya ni dibalas dengan segala kebaikan. Dan juga terima kasih kerana sentiasa ada untuk memberikan kasih sayang tanpa syarat, dan sentiasa ada di saat-saat bila anak memerlukan lah, gitulah kan. Nah, hari ini 21 Jun 2026, sempena hari bapa juga hari ini. Anda yang ingin hantarkan salam-salam ucapan, boleh anda hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838. Salim Isa dari Tomaka lah Datu. Assalamualaikum and waalaikumsalam. Tanya, good morning, how are you today? I'm fine, thank you. Morning greetings goes to the following friend named Prix Valdez, Munib, Aberi, family, Kano, Om, Mias, especially, friendly lovers company, no other than IU Division 5. Okay. Untuk Dijan, happy konti dan have a nice day. Terima kasih, Salim Isa.

Baik, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp atau FM. Sekejap lagi nanti Anne akan naikkan post untuk kita punya pantun Ahad ya. Apapun lagu dulu bersama dengan Dia Fadila. Chattarada. Shania Jumingo.

Adakah anda bersendirian di hujung minggu? Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama suka berpantun bersama Tawa FM. Pantun Ahad syoknya hujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya hujung minggu.
6: Ya, pantun Ahad syoknya hujung minggu. Kita 7.38 minit pagi waktu ini. Naik sampan menyusur kali, airnya tenang di waktu pagi. Selamat Hari Bapa kami ucapkan ini. Semoga ayah sentiasa diberkati. Gitulah kan. Hari ini juga 21 Jun 2026. Sempena Hari Bapa. Anda yang ingin hantarkan salam-salam ucapan untuk ayah anda, bapa anda yang sentiasa menjadi hero kepada anak-anak, kita hargailah dia selagi beliau masih ada kan. Bagi setiap tahun akan ada satu hari yang istimewa lah bagi insan yang bergelar ibu bapa. Sebenarnya hari-hari juga pun hari bapa, hari ibu kan, tapi 21 Jun ni pula hari bapa. Jadi inilah peluangnya untuk anda meraihkan. Kena lagi hujung minggu hari Ahad, bolehlah bawa jalan-jalan kan, sebab untuk menghargai ibu bapa kita ataupun ayah kita. Okey, untuk anda berikan penghormatan ke, dapat layanan istimewa atas segala susah payah yang ayah ibu bapa yang telah pun lakukan demi keluarga serta anak-anak tercinta kan, mencari sesuap nasi, mencari rezeki lagi. Satu-satunya ayah ni adalah pelindung keluarga. Seorang ayah sering dianggap sebagai ketua dan juga hero yang sangat hebat bagi anak-anak nak kan. Biarpun sibuk, meskipun dengan kesibukan dengan tugasan harian yang menyebabkan kebanyakan anak akan lebih rapat kepada ibu kan, tetapi ayah juga sentiasa ada di sisi. Dan juga bila terasa juga seperti kehilangan sesuatu, kalau ayah pun pergi kerja ataupun mungkin ada outstation ke kan, dan ayah ni sering kita lihat sebagai seorang lelaki yang kuat kerana mampu bekerja lebih masa. Kudratnya ni dapat mengangkat barangan berat, lebih menggembirakan apabila sanggup main lagi. Kalau ada anak perempuan, main masak-masak lah, kasih happy lah kan. Dan fungsi ayah dalam keluarga sebenarnya juga dapat menentukan bagaimana pembentukan karakter seorang anak apabila melangkah dewasa dalam aspek perkembangan kognitif lah, emosional dan juga sosial. Dan ketika anak-anak ni makin membesar, mereka ni akan lebih aktif dalam meneroka dunia kan. Jadi hal inilah kerana disebabkan oleh sikap ingin tahu, curiosity. Curiosity ni tertarik dengan perkara yang ada di sekeliling. Jadi itulah ayah yang memainkan peranan sebagai pemandu yang membantu anak-anak ni menjelajah dan juga mengawal pergerakan mereka ni. Selain juga ayah ni, kalau anda perasan ataupun tidak, setiap kali kalau ada ayah ataupun bapa anda menghidupkan kenderaan kan, pasti happy sudah anak-anaknya, melompat sudah, gembira sudah, mau ikut kan. Sebab itulah bila dengan ayah ni pergi mana-mana, tetap juga dia sanggup singgah untuk belikan apa aja anak-anak mereka ni minta kan. Dan sanggup mengerahkan kudrat dan bekerja lebih masah. Kalau lagi anak-anak ni membesar, pastinya memerlukan lebih banyak bajet. Dari segi makankah, minuman, pakaian, kelengkapan harian lah. Ayah ni akan pastikan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Beres lah kan. Sebab itulah bapa ni sanggup mengutamakan kehendak ahli keluarga berbanding dirinya dan hanya pakai apa yang ada aja. Begitulah kan kalau bapa ni. Jadi untuk anda yang ingin menyambut Hari Bapa, beberapa tips and boleh kongsikan. Hadiah ni yang hadiah yang diberikan ni tidak semestinya sesuatu yang mahal ya. Cukuplah sekadar dia berasa gembira ketika kalau dia buka kamu berikan apa ni, jam kah, ataupun belikan makanan yang dia suka. Okey sudah tu. Ataupun boleh luangkan masa bersama dengan bapa tersayang, makan malam ke kan. Cukup sudah. Yang penting kita hargai ibu bapa sementara masih ada. Okey. Baik, 7.42 minit pagi waktu ini. Seketika nanti kita akan bersama untuk dengarkan berita dari Tawa FM. Dan juga 8 pagi nanti nantikan berita dari Sabah FM pula. Lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu kita. lagu bersama dengan Yasmin Aziz dengan lagunya Pencuri Hati.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kepada anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, adakah anda sudah mengambil segelas air putih untuk anda minum pagi ini? Kalau belum, pastikan ambil ya. Pastikan anda minum air putih pagi ini. Kalau belum minum, minum sekarang. Nah, buat kamu yang sedang pekena tertarik tu, wah, wah, wah, bukan main lagi buihnya ya. Pagi ini, saya ingin menekankan kepada anda semua tentang betapa pentingnya pengambilan air putih dalam kehidupan harian. Menurut The Academy of Nutrition and Dietetics, sekurang-kurangnya kita mesti meminum 3 liter air putih setiap hari. Tapi bergantung jugalah dengan keadaan kita. Makin kita aktif, makin banyak air yang kita perlukan untuk kita minum. Lagi-lagi cuaca sekarang ni kan, tak menentu kan. Kadang panas, kadang hujan, kadang sejuk. Lagilah perlu kita kawal cecair dalam badan kita. Sebab itulah kita kena rajin minum air putih. Sebab minum air putih ni, dia dapat mengekalkan keseimbangan cecair di dalam badan. Bahkan ianya juga dapat membantu tubuh melancarkan sistem pencernaan, kelancaran peredaran darah, dan berperanan penting dalam mengawal suhu badan kita. Patutlah

0: Dulu waktu sekolah, mama kami selalu bekalkan kami untuk bawa air putih pergi sekolah. Saya ingat lagi dulu botol air kami itu warna-warni, Bang. Ada talinya lagi.
1: Oh.
0: Paling best tuh sebelum kau bergerak pergi sekolah, siap dikalungkan lagi botol itu di leher kami. Rasa macam memenangi pingat emas pula. Guys, ringkasnya beginilah. Jagalah kesihatan, banyakkan minum air putih, kurang-kurangkanlah minum manis. Kan, apabila orang kita tuh kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Iya, iya, iya. Oh ya, sebelum saya akhiri slot saya pada pagi ini, di kesempatan ini, saya mau pesankan kepada adik-adik pelajar sekolah terutamanya. Jangan malu bawa botol air ke sekolah. Ingat, otak kita nih perlu dijaga dengan baik. Minum air putih sebenarnya adalah bantuan terbaik untuk tenangkan otak. Bila otak tenang, insya Allah mudah menerima ilmu yang cikgu kita ajarkan di sekolah. Oke lah guys, kita jumpa di topik yang seterusnya esok. Positif Pagi bersama saya, Bro Eke. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
2: Positif Pagi bersama dengan Bro Eke.
3: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
4: Sana lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
5: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda Zora.
6: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.
7: Pantun ahad, syoknya ujung minggu Toy FM, pilihan anda. Naik sampah menyusur kali, air yang tenang di waktu pagi. Selamat Hari Bapa kami ucapkan ini. Semoga ayah sentiasa diberkati. Okey, pantun untuk ayah tersayang, bapa tersayang, anda boleh hantarkan di WhatsApp kita 0194903838 dan juga di Facebook Toy FM sesen pilihan anda. Sekejap lagi poster yang akan naikkan, jadi anda boleh respon pagi kita ataupun hantarkan pantun. Salam-salam pagi pun boleh juga. Lagi dulu bersama dengan Zizan Razak dan juga Sonawan, Cintaku, menerusi syoknya hujung minggu. Hai, mana sudah tu lagunya tu? Ah, betul, kita baru betul. Okey, syoknya hujung minggu.
8: Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah dan sekolah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Kunur Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan bersetuju meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta bagi dana berkenaan semasa Hawana tahun lalu. Sehingga kini 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah RM24.57 juta daripada dana tersebut. Beliau mengumumkan perkara itu ketika merasmikan sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang. Dana inovasi media diwujudkan bagi menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Dana turut memfokus kepada latihan pengamal media, penghasilan kandungan kreatif serta usaha memperkukuh penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran RTM Ashwat Ismail menyifatkan peruntukan tambahan itu sebagai suntikan berganda bagi memperkukuh kebajikan serta daya saing industri media di negara ini. Langkah itu juga menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan organisasi media untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI. Menurutnya, perubahan pesat dalam dunia media memerlukan organisasi penyiaran bertindak pantas serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Kesinambungan dana berkenaan diyakini membantu media tempatan memperkukuh keupayaan, melaksanakan pembaharuan dan meningkatkan daya saing industri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berhasrat memperkukuh kerjasama media antara Malaysia dan Timur Leste menerusi agensi bawah kementeriannya termasuk Bernama dan RTM. Hasrat disampaikan dalam pertemuan bersama delegasi Timur Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Negara itu, Expedito Loro Diaz Jimenez. Menurut Datuk Fahmi, kerjasama antara Bernama, RTM dan agensi media Timor Leste akan dipertingkatkan bagi memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang komunikasi dan penyiaran. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar turut dicadangkan untuk menjadi tuan rumah bagi program latihan wartawan dari Timor Leste. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Langkah melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun memiliki akaun media sosial disifatkan sebagai tindakan proaktif bagi melindungi golongan itu daripada risiko dan pengaruh negatif di alam maya. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, media sosial yang tidak dikawal boleh memberi kesan buruk kepada kanak-kanak. Justeru pendedahan kepada media sosial perlu dilaksana secara berperingkat demi memastikan golongan itu memahami aspek keselamatan serta batasan penggunaan platform digital. Beliau ditemui selepas program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Datuk Rina yang juga adun kukusan mengingatkan ibu bapa dan penjaga supaya memantau penggunaan teknologi dalam kalangan anak-anak.